0: menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transfer 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Ya, kondisinya kurang satu. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal 8.8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai di Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Nanti sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Belajar ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya, dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shani melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga khususnya Pontianak Timur. Ini kan di Parit Mayor Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil, jadi tidak perlu nyebrang ke.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami, bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi

0: menyatakan MTHI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTHI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTHI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTHI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTHI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTHI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTHI ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTHI yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTHI selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guardian. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, salah satu yang nikmat ya dari menikmati sebungkus nasi adalah ketika melihat kemasannya atau bungkusnya ini masih ada nuansa tradisionalnya ketika dibungkus dengan balutan daun pisang. Nah, tentunya ini bisa menjadi salah satu kuliner yang sederhana tapi lekat ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan kuliner yang satu ini memang juga mudah ditemukan di warung makan ya. Kemudian di pasar tradisional dan juga mungkin di sekitar lingkungan kita. Sebungkus nasi yang dibungkus dengan daun pisang biasanya dipadukan dengan lauk lengkap ya, seperti telur, ayam, ikan, tahu tempe, kemudian sayur, dan tak lupa juga ada sambal ya. Meski sederhana ya, kalau melihat dari kemasan dan menunya, nasi bungkus daun pisang tentunya memiliki daya tarik tersendiri karena memang menghadirkan aroma khas dan nuansa tradisional dalam satu kemasannya. Penggunaan daun pisang sendiri pendengar memang sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner Nusantara sejak lama ya. Daun pisang sudah banyak digunakan ya dalam teknik pengolahan dan penyajian makanan, mulai dari membungkus nasi, kemudian juga jajanan pasar, sampai juga dengan makanan olahan ya, yang baik itu dikukus maupun dibakar. Di banyak tempat ya, banyak suku, nasi bungkus dengan daun pisang disajikan bukan sekedar makanan, tapi juga untuk bagian dari tradisi itu sendiri. Tentunya bungkusan nasi bungkus ini sering hadir dalam berbagai momen acara. Seperti mulai dari kegiatan sehari-hari seperti sarapan, kemudian bekal perjalanan, makanan setelah kegiatan gotong royong, hingga hidangan yang dibawa pulang ketika menghadiri acara-acara tertentu ya. Nah, kesederhanaan dari nasi bungkus daun pisang ini justru menjadi bagian yang unik. Karena bisa menikmati sebungkus nasi dan lauk lengkap tanpa harus menggunakan peralatan yang rumit. Tentunya daun pisangnya sendiri juga pendengar memberikan pengalaman yang berbeda ketika dimakan. Aroma alami dari daun pisang ini yang dipadukan dengan nasi hangat membuat sensasi makan terasa lebih menggugah selera. Dan seperti tadi ya, dalam sejumlah makanan tradisional daun pisang bahkan digunakan dalam proses memasakan sehingga makanan bersentuhan langsung dengan daun sebelum akhirnya disajikan. Manfaatan daun pisang sebagai pembungkus makanan merupakan praktik yang juga dikenal di berbagai wilayah Asia. Dan hal ini telah menjadi bagian dari pengetahuan umum tradisional masyarakat ya. Selain memberikan karakter pada makanan tentunya pendengar ya, bahwa daun pisang juga memiliki keunikan karena berasal dari bahan alami yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Penggunaannya sebagai pembungkus juga menjadi alternatif terhadap berbagai penggunaan kemasan sekali pakai berbahan plastik ya. Dan tentunya ini bisa menjadi sebuah solusi yang lebih ramah lingkungan ya. Kebersihan daun sendiri dari cara pengambilan, penyimpanan, dan juga pengolahannya setelah dipakai, ini juga tetap perlu diperhatikan agar kebersihan bisa tetap terjaga.

0: Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita buka satu ayat ya. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca sama-sama. Tolong ditampilkan saya bermedia. Yesaya 40 ayat 31. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Pingardi, senior saya dari GB Rock Mojokerto. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini beliau hadir bersama dengan istri terkasih, Ibu Nantin. Thank you for coming. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani kami di tempat ini. Oke? Okay? Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara percaya?
1: Amin.
0: Apapun masalahmu, nantikan Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan. Sampai kau dapat jawaban Tuhan, baru melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau sembah dia. Thank you, Jesus. Oh, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang.

Ambil waktu sejenak. Ya Tuhan berbicara kepada kita semua. Kita duduk bukan menghadiri sebuah upacara agamawi, tetapi kita ada di tempat ini sedang merayakan kemenangan bersama dengan Raja di atas segala raja. Biarlah hari ini renungkan kebaikan Tuhan, alami kebaikan Tuhan,

Sudah kita pulang dari tempat ini, bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Engkau ditetapkan oleh Tuhan menjadi luar biasa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan bagi kami tidak pernah kami sia-siakan. Untuk setiap kami mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih. Biar waktu dan kesempatan bagi kami sebuah penghargaan Tuhan. Supaya kami bisa pakai waktu ini sebaik mungkin. Yang lemah dikuatkan. Kalau ada yang sakit dijamah menjadi sembuh. Kalau ada yang putus asa kembali berpengharapan. Bila hari ini firman-Mu jadi jawaban atas kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Jawab syukur pada pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Oke, shalom. Puji Tuhan. Saya hanya absen sekali saja tahun yang lalu. Karena saya masih ingat ketika tahun 2024 mimbar dari sana, kemudian saya dikasih sebuah catwalk begitu. Saya tanya kepada Pak Gembala, oh, boleh turun? Boleh. Saya pikir ini kok akhirnya saya jadi artis nanti. Makanya tahun 2025 absen. Ternyata sekarang jauh lebih baik. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema dalam bulan ini adalah Stand Firm in Faith. Berdiri teguh dalam iman. Kita baca dulu ayatnya dari 1 Korintus 16 ayat 13. Mari kita sama-sama bacanya 1, 2, 3. Memang butuh pemimpin ini supaya kompak ya. Ayo, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ada yang bertanya, kok enggak bersikap sebagai perempuan? Pernahkah muncul di benak dan pikiran kita, kenapa kok laki-laki? Nanti kita bicarakan bersama. Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan di sini kepada jemaat di Korintus. Karena di tengah kehidupan kota metropolitan yang penuh dengan tantangan, moral, perpecahan, tekanan budaya duniawi. Ayat ini merupakan cetak biru dari surat Rasul Paulus. Dan merangkum cara hidup orang percaya agar tidak hanya sekedar bertahan. Tetapi kita semua ditetapkan menjadi pemenang. Yang pemenang tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa besar persoalan yang kau hadapi hari ini? Tidak masalah. Yang paling penting, Tuhan lebih besar dari segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di akhir surat ini memberikan sebuah tagline kepada kita. Pidato panjangnya kepada setiap kita. Mati Korintus ini sungguh diberkati Tuhan. Kita harus tahu pada hari-hari ini ada hari yang akhir dalam sebuah perjalanan hidup kekristenan. Ada 5P. Ya. Ada 5P ini yang ada di depan mata kita. Yang pertama penyesatan. Yang kedua penganiayaan. Yang ketiga ada pemurtatan, yang keempat ada pengkhianatan, yang kelima pesta pora. Coba dicocokkan hari ini. Penyesatan. Penyesatan bukan cuma ada di luar. Kalau di luar itu jelas, seperti kemarin ada sebuah karnaval di kota Pekalongan. Rame heboh. 10 September tepatnya, heboh. Namanya Simbang Kulon. Naik karnival, ternyata di dalamnya disusupi sebuah perayaan satanik.
yang luar biasa ini. Salah satu orang dari pemerannya pulang meninggal secara mendadak. Masih usianya masih muda, 41 tahun. Penggagasnya, lihat, ini di tengah karnaval. Heboh, mungkin sampai hari ini masih heboh. Diperbincangkan kesana kemari, kenapa? Karena kok ada yang meninggal ya? Karnaval semua lagi senang-senang, semua lagi rame-rame, terjadi pesta pora di sana, ternyata ada ritual yang menyusup di sana. Ritual satanik. Saudara, ritual yang demikian bisa terjadi atas siapa saja. 20 tahun yang lalu, ya 20-25 tahun yang lalu, Pak Roni dan saya itu lagi sama-sama ada buku. Buku pengaruh sihir dalam gereja. Saya kemarin tanya beliau, masih ingat? Ingat buku saya di mana itu ya? Coba kita lihat hari ini. Pengaruh sihir satu, mendominasi. Itu jelas pengaruh sihir. Yang kedua, memanipulasi. Yang ketiga, mengintimidasi. Kita bersyukur, kita berbicara tentang kingdom. Tentunya tidak ada pada itu bagiannya. Dan saya percaya, berapa banyak orang didominasi atas sebuah gereja. Akan ditakut-takuti, dimanipulasi kalau yang lain salah dia yang benar. Diintimidasi kalau engkau keluar. Masalah besar. Saya beritahu, hari ini gereja sedang dimurnikan. Termasuk kita yang duduk sedang dimurnikan. Termasuk yang berdiri sedang dimurnikan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari hari ini pahami dengan benar. Penyesatan bukan cuma di luar. Kalau ini jelas di luar. Tapi dalam gereja sedang terjadi juga. Bapak Ibu, sudah bersyukur. Ya, saya kenal Pak Yoyo ini masih remaja. Imut-imut, sekarang sudah amit-amit, saudara. Ya, sudahlah. Saya bersyukur lihat apa yang dia kerjakan sampai terjadi gedung semacam ini. Ini bukan karya manusia. Ini karya Tuhan pakai manusia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat hari ini. Apa sih yang harus kita terus perkuat dalam hidup ini. Dalam Ibrani pasal ke-12 ayat 28. Jadi, baca sama-sama ya dengan saya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, terus, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi, kita harus bersyukur karena tiap kali kita diberitakan tentang kerajaan Allah. Supaya kita datang ke tempat ini tidak bangun kerajaan sendiri. Kerajaan Allah jelas tidak punya milik. Kerajaan Allah jelas sudah post-denominasi. Kerajaan Allah itu sumbernya pada Allah, bukan pada manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, catat baik-baik, saya punya 5P di sini. Yang pasti ada pemeliharaan. Sesulit apapun di depan kita, saudara rasa tetap dipelihara. Yang 7 katakan amin. Yang kedua, ada penyediaan Tuhan. Selalu disediakan tepat waktu. Yang ketiga, ada pembelaan. Hidup benar pasti dibela. Jangan cari pembelaan manusia. Pembelaan Tuhan pasti terjadi. Yang keempat ada perlindungan. Tuhan pasti lindungi kita. Makanya perlindungan Tuhan nyata dan jelas. Masa sulit terjadi di depan kita, saudara tetap dalam perlindungan.
kita enggak perlu takut. Dan yang terakhir ada promosi, kita diangkat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita hari ini belajar. Makanya kalau saudara dan saya tinggal dalam kerajaannya, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Percayalah kita dipelihara. Percayalah kebutuhan kita pasti disediakan. Percayalah kita pasti dibela Tuhan. Percayalah kita pasti dilindungi Tuhan. Percayalah pada akhirnya ada promosi. Artinya kita diangkat tinggi oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Nah, saya mau bicara tiga hal hari ini. Kesehatan, keluarga, keuangan. Ini penting. Kita tidak bisa lepas dari satu. Atau salah satu bermasalah, tidak bisa. Kesehatan, ayo dijawabkan sama-sama. Dua, tiga, coba cabutin salah satu. Pusing. Kesehatan dicabut. Saudara enggak sehat. Punya keluarga, punya keuangan. Habislah. Ya. Sampai ada seorang rumahnya dua habis gara-gara kesehatan. Coba cabut yang tengah, keluarga. Sehat. Tapi keluarganya bermasalah. Keuangannya tidak, sehat juga. Coba. Yang tadinya sehat jadi sakit tuh, karena urusan keluarga. Coba cabut urusan keuangan. Sehat, keluarganya baik, gak punya uang. Bolu ya. Apa yang terjadi? Masalah besar. Maka yang tiga ini perhatikan dengan baik. Ayo yang keras sekarang. Satu, dua, tiga, kasih tahu sebelahmu, sampai apal ini. Kesehatanmu harus baik, keluargamu harus baik, keuanganmu harus baik. Kalau semua baik, itulah ciri warga kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya mau tunjukkan satu persatu di sini. Kenapa kita harus sehat? Firman Tuhan berkata di sini, dalam 1 Tesalonika pasal 5, 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di Alkitab dikatakan roh dulu, jiwa, tubuh, jasmani. Jadi roh itu mesti sehat. Karena banyak orang rohnya tidak sehat, saudara. Makanya sekarang banyak seminar-seminar tentang mental health. Itu urusan jiwa. Ya, saudara, kalau orang gak sehat itu bukan bicara masalah usia. Coba ke rumah sakit jiwa di Menur sana. Saya pernah masuk ke sana melayani anak muda. Rata-rata umurnya 40 tahun ke bawah. Jadi itu 40 tahun ke bawah. Yang 50 tahun ke atas enggak ada hampiran. Aneh ya. Makanya mutu dunia kan berkata begini, men sana in, kop in, san. Dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, kenyataannya tubuhnya sehat, sehat. Tapi tertawa-tertawa sendiri di pojok sana, di pojok sini. Kalau enggak percaya nanti ajak, tapi saudara masuk sendiri, saya di luar saja, saudaraku. Itu pengalaman yang enggak enak di sana. Mau sehat? Mau kesehatanmu terjaga dengan baik? Orang Jatim. Jaga mulutnya, jaga pikirannya. Suka naik jaran lewat pohon jati. Apa itu maksudnya? Jatim itu jaga timbanganmu. Coba lihat perutmu hari ini. Jangan lihat saya timbang terus, saudara. Naik satu kilo gitulah. Jatim jaga timbangan. Saya tiap hari cek timbangan. Kenapa? Itu kontrol. Bukan sok kuat, tapi saya mau jaga diri.
Yang kedua itu jamu. Jaga mulut. Jangan danjek sencimping, saudaraku. Aduh. Semua masuk. Enggak apa-apa, Pak, masih muda. Ya, berapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu ya tepatnya. Saya ditelepon anak rohani saya, biasanya ngerjai gereja. Om, saya mau ketemu. Wah, ini saya di Palangkaraya ini. Senin aja Om datang. Baik Om, Senin ya. Itu Jumat, Sabtu dipanggil Tuhan. Usianya 39. Semua kaget. Kelihatannya sehat. Ternyata dia sakit. Jangan cuma kelihatannya hari ini, betul-betul terkontrol. Jamu, jaga mulut. Jaga mulut bukan cuma bicara makanan. Jangan suka ngomong yang negatif. Jemaat kami ada yang selalu ngomong begini. Gimana Bu? Saya sedang sakit. Saya sedang sakit. Gimana sih? Tiap kali ditanya kabar yang tidak terlalu baik, sedang sakit. Ketika masuk rumah sakit saya ingatkan, makanya jangan suka ngomong sedang sakit. Kalau sekarang sakit, sekalipun ada BPJS. Tapi kalau sedang sakit gitu kan enggak enak loh. Jamu, jaga mulut. Naik jaran, jaga pikiranmu. Jaga pikiranmu. Alkitab berkata, pikirkanlah yang patut kita pikirkan. Jangan terlalu muluk-muluk. Baca nanti Roma 12 ayat 3. Kemudian jati jaga hatimu. Jaga hati. Maksudnya apa Pak? Hati itu jaga. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang itu jelas. Coba tanya ke sebelahnya, susah? Coba tanya. Susah? Senang? Saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah senang semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Roh ini penting. Saya hari ini sedang menyampaikan makanan rohani. Makanya roh kita ini harus terpelihara. Baru urusan ke jiwa, baru urusan ke tubuh. Banyak orang kebalik, saudaraku. Tubuhnya diutamakan. Tidak pernah lepas dari gym. Tidak salah. Saya pun olahraga. Tapi olahraga saya harus tahu diri. Kalau saya jalan dengan isi saya hanya bisa 4 kali putaran. Isi saya bisa 8 kali. Ya sudahlah. Kalah jadi. Tapi yang 4 kali saya akali. Saya masuk ke rumah anak saya. Saya main sama cucu-cucu saya, saudaraku. Dia masih jalan. Harus tahu diri. Maaf ya, saya bukan dokter. Kadang-kadang jemaat tidak beritahu. Pak, kalau usia seperti kamu, sudahlah, jangan main basket. Usah liuk main basket. Wow, saya sehat, Pak. Terkapar baru, tapi enggak beritahu kami. Rumah sakit itu kan ada beberapa orang yang kerja di sana, termasuk saya salah satu juga yang bina rumah sakit itu. Pak, ini sakit. Ngomong-ngomong ya, saya datang. Maaf ya, sekarang stroke. Olahraga harus tahu. Jangan merasa sok kuat. Harus tahu usianya. Kadang-kadang kita pakai usia orang muda untuk sementara saudara sudah lanjut. Ada batasannya. Makanya hari ini kalau dunia mengawali dengan tubuh yang sehat, Alkitab mengajar kita awali dengan roh yang sehat. Roh yang sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Gloria Copeland berkata di sini, berdasarkan kata keselamatan, itu zozo, soteria. Pertentangan dari banyak orang yang bacanya. Kenapa ayat-ayat ini berlaku untuk seluruh aspek dari keselamatan. Kata yang definisikan dalam bahasa Yunani sebagai
kesehatan dalam roh, jiwa, tubuh. Diawali rohnya dulu. Roh sehat, jiwanya sehat. Kalau kita bicara jiwa, itu bicara pikiran, perasaan, kemauan. Kenapa ada banyak orang kena mental health? Rohnya enggak sehat, saudara. Enggak bisa ngatasi urusan jiwa. Pikiran, perasaan, kemauan harus turut dengan pikiran, perasaan, kemauan Kristus. Nah itulah bicara tentang karakter. Baru tubuh jasmani kita. Percayalah. Ya, saya dengan Ko Ayi, masih tua Ko Ayi. Dia memang selalu membuat yang kudus-kudus terus. Mengarah ke atas. Termasuk rambutnya selalu kudus dari saya. Tetap kudus. Haleluya. Ya, kalah usianya. Tapi sehat itu bukan masalah usia. Ada usia muda enggak sehat. Makanya bersyukur hari ini. Kalau usiamu sudah 70 lebih sehat, pakailah hidup di sebuah kesempatan. Katakan amin. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Untuk bisa bercerita. Seperti Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah orang benar ditinggalkan. Amin. Tepatnya bulan lalu, saya buat reuni. Teman-teman berkata, di tempatmu aja, tempatmu. Ya sudah, ayo. Di tempat saya. Waktu sekolah, saya ini paling muda. Termasuk kemarin masih paling muda. 69. Yang lainnya itu 73, 72. Saya tanya, kenapa ya dulu kok punya selisih? Enggak naik kelas, saudaraku. Aduh, Tuhan ampuni Tuhan. Untung saya naik kelas terus. Enggak naik kelas. Asal satu pemain voli nasional. Di kelas saya, kita reuni 50 tahun. Jadi usia sekolah tahun 76, ya ini 2000. 26, 50 tahun. Ternyata yang dalam Tuhan tetap sehat. Bahkan sampai yang juara tadi itu sudah naik tangga aja enggak kuat tuh. Makanya awali dengan roh dulu. Doa saya di sini roh kita dibuat sehat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau rohmu sehat, jiwamu sehat, tubuh jasmanimu juga sehat. Amin. Nah, Bapak Ibu, jadi bicara keselamatan bukan nanti, tapi hari. Jadi ini pertama, kalau kesehatan kita yang terjaga dengan baik. Saya masuk yang kedua, keluarga. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayo baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah itu bisa diterjemahkan melayani Tuhan. Kata beribadah bisa dipakai menyembah Tuhan. Punya tekad. Bapak-bapak harus punya tekad. Seluruh keluarga kita menyembah Tuhan. Saya pernah ketemu seorang bapak ngomong begini, bersyukur Pak, anak-anak saya sudah dewasa, tapi saya kasih kesempatan mereka punya pilihan sendiri-sendiri. Wih, pilihannya macam-macam, saudaraku. Bersyukur saya, karena negara kita Pancasila. Jadi di tempat kami ada 5 agama juga, anak saya di 5 agama. Saya ngomong, ini bapak betul, betul bapak. Tapi enggak jadi imam. Henpen Sen Jingping ini. Masa dia ngomong negara kita Pancasila? Memang Pancasila, betul. Tapi kalau ini jadi bapak, tidak mengarahkan anak-anaknya. Untuk apa? Menyembah Tuhan. Bapak Ibu, di Alkitab itu sudah ada patron jelas di sini. Saya coba mengutip dari firman Allah yang hidup. Agak sedikit berbeda. Diawali kata berbahagia.
Ternyata semua orang yang menghormati Tuhan dan percayakan dirinya kepadanya, semua yang taat kepadanya. Ini bicara suami, laki-laki. Bapak ibu laki-laki di sini, kepala keluarga di sini, hormati Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Dia, taati firman-Nya. Kalau taat itu bukan cuma ngomong, taat itu melakukan, memberikan contoh. Anak-anak saya tidak pernah ngomong, ayo baca Alkitab, ayo doa, enggak. Saya dulu mengawali. Setiap hari, iya. Isi saya biasanya ngajak anak-anak, tiga anak itu. Kalau sudah mau, karena sekolah kita cuma 200, sekolah anak-anak 200 meter dari rumah waktu itu. Berdoa dulu, imamnya berlaku. Bapak-bapak, berlaku. Lakukan dirimu sebagai imam yang benar. Nanti kita akan tuai hasilnya. Kalau hari ini saya bisa melihat sedang menuai hasilnya. Ini penting Bapak Ibu. Memang tiga itu punya karakter yang berbeda. Kalau nomor satu itu cool, tenang. Dia gak mau belajar, terusik gak mau. Nomor dua, dia belajar bisa nonton bola. Tapi juara juga, aneh ya. Yang nomor tiga, kalau belajar, mamanya yang tes biasanya, pengujinya itu mamanya, sambil merem. Tapi jawabannya tidak pernah salah. Namanya Stephen. Fen, melek apa? Melek, tanya, jawab lagi. Saya ngomong, gak usah takut, di Indonesia ini dulu pernah pegang presiden, walaupun merem, tapi Indonesia jadi hebat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, Gus Dur itu hebat loh saudara. Hebat Gus Dur itu. Liang-liang sampai bisa keluar dari kelenteng. Itu gara-gara Gus Dur saudara, benar gak? Dulu gak boleh. Saya pernah diajak oleh Pak Gilbert ke makamnya. Ayo, ayo kita rame-rame saja. Lihat. Di Jombang. Sederhana sekali. Orang yang sederhana. Tapi perkataannya sungguh luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini ada patronnya jelas suami. Istri juga. Istrimu akan merasa puas di dalam rumahmu. Hei istri-istri sudah puas belum dalam rumah? Jangan melototin saya saudara kok ya. Kadang-kadang istri tidak puas di rumah. Dia lebih betah di mall. Haleluya. Ngomong dengan suami apa? Ah, aku cuma jalan-jalan. Aku cuma cuci mata. Betul, cuci mata pencarian, saudaraku. Jadi, istri akan merasa puas di dalam rumahmu. Udah belum? Atau puasnya di jalanan, di luar? Nah, kalau di rumah, kalau ini datang, semua takut. Pembantu rumah tangga takut, anak-anak takut, istri takut, kecoa, cecak takut semua rekan ini. Ya, kalau gitu ya perlu sama-sama duduk bareng dicari jalan keluarnya. Dan dikatakan, lihatlah anak-anak yang duduk di sekitar meja makanmu, sehat dan kuat, seperti tunas pohon zaitun. Itu punya nilai. Ingat, anak-anakmu itu berharga, punya nilai, katakan amin. Jangan diukur dengan rumahmu, jangan diukur dengan mobilmu, jangan diukur dengan depositomu. Anak-anak itu berharga, katakan amin. Kami dulu repot, repot masih kecil-kecil. Kami tinggal di gereja, di pastori gereja. Sehingga harus ngajak anak-anak itu ke gereja benar. Ke gereja benar, jadi enggak boleh lewatkan gereja itu. Ya, tapi karena rumahnya di gereja, jadi kayak enggak kemana-mana gitu. Tapi
Tapi karena apa yang kita latihkan pada mereka, kalau mereka keluar cari dulu gereja. Ya, biasanya kan pelayanan ikutkan ke sekolah minggu dengan gereja lokal di sana. Sampai sekolah di luar negeri, yang pertama bukan isi otaknya saja, tapi isi hatinya. Saya selalu cari tahu gerejanya apa. Oh, gereja di sini. Saya kepingin tahu kenal dengan pendetanya. Hingga sampai hari ini, otaknya penuh, hatinya cinta Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan sombong kalau anakmu bisa sekolah di luar negeri. Jangan sombong. Itu kan hanya isi otak. Bagaimana dengan hatinya? Kalau hatinya kosong jadi jahat. Dan sekarang saya sudah mengarah kepada yang keenam itu. Kiranya engkau akan hidup untuk melihat apa? Cucu-cucumu. Wow. Saya dikaruniai 3 cucu. Wow, keren-keren. Ini sedikit promosi. Yang kiri nomor 1. Yang kanan nomor 2. Yang kiri punya anak yang di belakang perempuan itu. Cucu saya nomor 1. Kemudian cucu saya nomor 2. Yang ada di pangkuan saya. Cucu saya nomor 3 ada di pangkuan istri saya. Wah, kalau pergi sama-sama tuh seneng. Mereka baru 1 tahun. Tapi kalau mereka ke sekolah minggu, wah serius banget. Serius banget. Ini betul-betul harus jadi berkat. Kalau keluarga kita enggak kuat, saudaraku. Karena keluarga itu sasaran iblis. Mulai dari Taman Eden, lihat. Siapa yang dibuat morat marit? Adam dan Hawa, toh. Keluarga itu. Itu keluarga. Peristiwa Kain dan Habel, itu juga keluarga. Jadi keluarga itu sasaran empuk si iblis. Makanya harus tetap kuat. Kalau bisa atur dengan 1 gereja, itu jauh lebih baik untuk controlling imannya. Jangan dibagi-bagi, Pak. Pak, kan ku tak pandang gereja mana, Pak. Mana-mana Tuhan panggil. Ini konsep yang salah. Kalau bisa 1 gereja, ya gereja ini sebuah struktur yang terukur, terarah dengan rapi. Ada manula ada ya? Senior ada, Pak? Oh, senior ada. Wanitanya ada, terus prianya ada, kaum mudanya ada, semua ada, terstruktur. Makanya jangan terus dipisah sana, pisah sini. Dari mana nyo? Dari gereja. Dari mana nih? Dari gereja. Gereja mana? Gak jelas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar PDAM Tirta Ardia Rinjani, Kabupaten Lombok Tengah, memastikan pasokan air bersih untuk kawasan Mandalika tetap aman selama pelaksanaan MotoGP Indonesia tahun 2026 pada 9 sampai dengan 11 Oktober mendatang. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Ardia Rinjani, Bambang Supratno, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan bersama Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC, termasuk memastikan ketersediaan air baku, kemudian juga infrastruktur jaringan hingga kualitas air. Menurutnya ketersediaan air baku untuk SPAM Mandalika menjadi salah satu perhatian utama. Hasil pengecekan di Bendungan Pengge menunjukkan ketersediaan air baku masih mencukupi untuk kebutuhan kawasan Mandalika meski saat ini memasuki musim kemarau.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar untuk Anda yang baru saja bersama? Nah, kalau dengarkan lagu dari tadi ini semuanya lagu buat adik-adik. Apa kabar adik-adik yang manis, adik-adik yang cantik, ganteng, ya solah-solah. Iya, ini lagunya, yang ini namanya judulnya Himne Anak Sekolah. Wah, ini sepertinya semangat ya untuk adik-adik yang saat ini bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Dan ada Kak Dian hari ini, kita bakal bagi-bagi apa yo? Bagi-bagi info nanti ya, bagi-bagi lagu juga. Dari tadi sudah banyak lagu yang menyemangati libur adik-adik semua ya. Kak Dian menggantikan Kak Benny yang sudah menemani dari pagi sampai tuntas tugasnya tadi ya. Baiklah, kita lanjut lagi menemani suasana weekend adik-adik semua bersama keluarga di rumah. Ah, ini dia nih ya. Pernah mengucapkan sesuatu tidak buat orang tuanya? Oke, kalau belum, kasih lagu yang ini buat mama dan papa ya. Judulnya Terima Kasih.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
3: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia.

keren-keren ya lagu ini. Ya udah, emang tidak ada orang tua yang anaknya itu tidak berhasil dan berprestasi ya. Jadi kadang-kadang marahnya orang tua itu karena sayang ya, karena anaknya mau jadi orang yang keren, yang smart ya. Main handphone tidak ada yang melarang, nggih. Asal ada batasannya. Jadi ada jam-jamnya. Kalau mama sudah kasih batasan, itu artinya disayang ya, adik-adik semua. Iya, jadi main handphonenya boleh, belajarnya terus, mengajinya juga. Terus juga matanya sehat ya, dan istirahatnya cukup seperti itu. Jadi intinya semua orang tua itu mau anaknya jadi yang terbaik ya. Oke, kalau begitu ini dia mental pemenang bersama Valencio Star Kids. Lagu yang juga bisa menjadi inspirasi nih buat adik-adik.

0: Pedes banget sini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

Wah, insya Allah mudah-mudahan seperti hari-hari kalian ya, yang berwarna-warni. Jadi happy begitu ya, untuk menikmati suasana libur bersama keluarga. Iya, saya tuntaskan acara Idola Indonesia Layak Anak untuk hari ini. Saya Dian Mustafa, nanti masih akan bersama Anda merangkai acara yang lain di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, aktivitas komunitas skateboard yang menggunakan sejumlah ruas jalan di kawasan The Mandalika Lombok Tengah mulai ditata oleh pengelola kawasan, yakni InJourney Tourism Development Corporation, ITDC. Saat ini ITDC tengah mencari lokasi yang lebih tepat agar aktivitas komunitas tetap dapat berkembang tanpa mengganggu arus lalu lintas, keselamatan pengguna jalan maupun aktivitas pariwisata. General Manager The Mandalika, Pari Wijaya, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan komunitas skateboard untuk membahas penataan tersebut. Pembahasan meliputi aspek legalitas, keamanan, keselamatan, hingga penentuan lokasi karena aktivitas skateboard saat ini ditemukan di beberapa ruas kawasan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena ruas-ruas tersebut juga digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan aktivitas wisatawan. Demikian Lintas Informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Masih saya hadir untuk Anda. Napi kabar Sida? Ya Allah, alhamdulillah nggih. Sehat walafiat di saat memang sekarang ini kondisi masih perubahan cuaca angin kencang dan banyak membutuhkan memang istirahat begitu ya. Jadi ini banyak yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terserang flu, pilek ya. Bagaimana sekarang caranya untuk terus bisa menjaga kondisi tubuh, menjaga imun, tetap bahagia yang pasti nggih. Saya masih akan hadirkan nanti ada lagu-lagu ke ruang Anda menemani suasana libur Anda bersama keluarga.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

89.2 FM Pro 1 RRI Mataram masih lanjut di musik informasi untuk edisi hari ini. Ya, jadi penerapan PHBS di zaman COVID beberapa tahun yang lalu tuh masih terus ya sampai sekarang ini, dan bahkan mungkin akan terus kita butuhkan kapanpun ya, dimanapun, apalagi cuaca yang masih tidak menentu ya di beberapa wilayah nih ke yang belum turun hujan gitu, terus juga ada yang sudah. Nah, sementara nih masih musim perubahan, jadi masih terasa seperti kemarau yang cuacanya terik disertai angin kencang, debu yang bertebaran ya. Jadi ini untuk

anak-anak yang ada riwayat penyakit pneumonia, ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan, asma, ini adalah apa ya, harus diprotek ya, itu tadi, menggunakan masker, terus juga lingkungan terutama ya, karena ini kan sangat penting yang namanya lingkungan ini kengge, apalagi masih ada oknum yang ternyata apa ya, dengan tanpa merasa bersalah karena mungkin dia banyaknya daun-daun yang berguguran ya, dari ada yang punya pohon, kemudian kan karena angin ya seperti itu, jadi banyak menghasilkan sampah dadoro nih ke ya, dari pohon-pohon dengan cuaca yang seperti ini. Nah, jadi dia malas atau abot nih kengge. tidak membuang sampah pada tempatnya, akhirnya ya sudahlah dibakar. Tapi dia tidak tahu bagaimana akibatnya. Apakah dia tahu juga kalau tetangganya ada anaknya yang mungkin menderita saluran pernapasan, pneumonia, asma dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu sebenarnya itu udah termasuk kita bisa menjadi tetangga yang baik ya, peduli artinya seperti itu. Meskipun itu di lingkungan Anda mungkin sudah punya pekarangan yang luas, enggak, terus sudah semena-mena membakar sampah, tapi tetap saja asapnya itu kan ke atas, jadi dia akan terbang, apalagi dengan cuaca seperti sekarang ini ya. Dan saya ketika berjalan ya, ketika mau menuju kantor nih, itu memang terpikir, karena apa, lagi-lagi saya selalu menemukan ada saja yang membakar sampah. Nah, ini artinya memang dari diri sendiri ya, aware kepedulian kita terhadap tetangga, sesama, bahkan orang yang lewat pun itu tetap kita harus pedulikan ya, apalagi mungkin mereka tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang bisa menggerakkan hati kita, tidak bisa menjenguknya sakit tetangga sih deh, gitu. Tidak bisa membantunya dengan materi, obat, uang dan lain sebagainya. Ya, membantunya dengan itu tadi, tidak membakar sampah sembarangan. Ya, itu adalah bentuk empati kita secara tidak langsung. Dan Masya Allah, Subhanallah, itu cara yang sepertinya jarang ya, bisa dilakukan oleh setiap individu. Ini bentuk rasa tanggung jawab saja ya. Jadi kalau memang, apalagi kalau si dia punya anak ya, terus merasa nih kalau anak Anda susah bernapas karena ada asap dan lain sebagainya, wah itu sudah tergerak sekali ya untuk terus memprotek keluarga dan juga orang-orang di sekitar Anda. Ya, tapi saya yakin ya Anda sudah benar-benar bisa ya memprotek lingkungan Anda untuk bisa mencegah yang namanya tidak membakar sampah nike ya, bukan hanya asapnya yang dikeluarkan, kadang-kadang kan dengan api ini, belum nanti kalau misalnya kena dengan ada kabel-kabel yang kita tidak tahu seperti itu ya, ini juga akan memicu kebakaran dan lain sebagainya. Baik pendengar, saya masih akan hadir nggih untuk Anda menemani di musik informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Lagunya Keras Kepala, Bidadari Tak Bersayap Kembali. Wah, banyak juga ya lagu yang terbingkis ke ruang Anda. Yang pasti dari lagu-lagu itu kadang bisa membuat suasana hati Anda jadi jadi lega ya. Karena apakah Anda lagi punya masalah yang menumpuk? Ya, namanya juga kehidupan ya. Kita hidup ini ada saja hal-hal yang memang ibaratnya itu seperti jalan ya. Kalau jalannya mulus juga tidak ada kelok-kelokannya juga tidak asik katanya ya. Ya, ibaratnya sepertilah kehidupan ini yang pasti bagaimana Anda menyikapinya dan dari angle sisi yang mana juga bisa dilihat, insya Allah ya, itu akan menjadi satu hal yang membuat Anda menjadi lebih kuat ya. Oh ya, pendengar, ini satu informasi untuk Anda. Informasi ini terkait dengan Kejaksaan Negeri. Wah, yang ternyata ini pengadaan masker COVID-19 ini sekarang kembali ya dilimpahkan begitu perkaranya. COVID-19 sudah berapa tahun yang lalu ya pendengar? 2019 sekarang 2026. Ya, ini jadi hampir 7 tahun yang lalu ya. Di mana Kejaksaan Negeri segera melimpahkan perkara dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 ke pengadilan. Dan Jaksa Penuntut Umum masih menyempurnakan surat dakwaan untuk perkara yang menjerat 6 tersangka. Dan seperti yang dikatakan oleh Gede Madepasek Suwardaya, Kepala Kejari Mataram, jadi proses hukum perkara ini terus berjalan. Dan dia membantah adanya penghentian perkara meski sampai saat ini kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan ya. Jadi tidak ada penghentian perkara, ini akan jalan terus karena prosesnya itu masih penyempurnaan dakwaan seperti itu ya. Jadi penyempurnaan dakwaan ini menurut Madepasek menjadi bagian penting sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, dan jaksa ingin memastikan dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara oleh majelis hakim itu memang disusun secara cermat ya. Jadi saat ini seteliti mungkin ya, supaya tidak salah. Dan keenam tersangka berstatus tahanan kota, sementara Kejari Mataram memantau keberadaan mereka secara real time menggunakan alat pengawas elektronik yang terpasang sejak penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polresta Mataram pada 13 Agustus 2026. Jadi penyidik melengkapi alat bukti dengan keterangan ahli serta hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP NTB, dan kerugian negara dalam perkara ini mencapai 1,58 miliar. Ini hanya untuk pengadaan masker pendengar ya, di era COVID-19 ya. Dan nilai pengadaannya itu sebesar 12,3 miliar. Dan pasal tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, mendengar tadi informasi terkait dengan limpahan berkas kasus korupsi masker NTB ke pengadilan yang saya lansir dari rri.co.id. Dan menuntaskan musik informasi saat ini, nanti masih ada lagu-lagu yang pastinya yang akan saya hadirkan ke ruang Anda. Tapi kita jeda nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah mengikuti dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspurs yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Omura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet
3: dan ofisial. Ya, benar, saya cukupkan dinamika olahraga dari Pulau 3 Jakarta. Kembali bersama siaran Pulau 1 RRI Mataram, dan saatnya dikumandangkan azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saja bersama dalam siaran Pulsatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Yang suasana yang saat ini terik ya, jadi jemurannya yakin lah ya, insya Allah semuanya sudah kering ya. Jadi dari sekarang ini udah ibu rumah tangga itu sudah yang waduh para wiri ya, kadang kesana kemari kemana boro-boro mau healing katanya ya. Jadi kalau weekend itu udah untuk persiapan, kalau udah jam siang menjelang sore, karena waktu ini terus berputar ya, tidak terasa sore, tiba-tiba udah maghrib saja, udah malam ya, baru saja mau nyetrika ya, belum masak ini masak itu. Wah, masya Allah, subhanallah, emang yang perjuangan seorang ibu rumah tangga. Karena besok sudah aktivitas lagi, terutama nih ibu-ibu yang memang juga beraktivitas ya, selain murni menjadi ibu rumah tangga ada juga aktivitas yang menuntut di luar seperti itu ya. Ya subhanallah, memang menjadi ibu rumah tangga yang double sambil bekerja itu, Anda itu adalah wanita-wanita yang luar biasa, perempuan-perempuan yang masya Allah kuat ya, bisa membagi waktu Anda antara bekerja dan juga di rumah ya, artinya tetap memperhatikan semuanya ya. Baiklah, masih hadir lagu menemani Anda bersemangat untuk menyelesaikan semua pekerjaan Anda, nyetrika mengambil jemuran atau membuat menu makan siang ya, mempersiapkan besok baju-baju yang harus digunakan sampai keperluan keluarga ya, agar aktivitasnya besok itu tidak ribet, tidak buru-buru, jadi semuanya lancar ya, insya Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langko 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, Lombok Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah Global Wildlife Program GWP 2026 Annual Conference pada 16 hingga 20 November 2026. Persiapan sirkuit Mandalika menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mulai terlihat di lintasan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah Global Wildlife Program GWP 2026 Annual Conference pada 16 hingga 20 November 2026. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan dukungan agar konferensi internasional ini sekaligus menjadi ajang memperkenalkan potensi daerah. Konferensi bertema Connecting Countries, Sector and Solution for Wildlife Conservation. Dan hal itu akan diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari 20 negara peserta, di antaranya government focal points, tim proyek, serta organisasi konservasi dan pembangunan. Kegiatan tersebut digelar oleh World Bank Group bersama Kementerian Kehutanan RI dan UNDP. Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal menyambut baik dipilihnya Lombok sebagai lokasi konferensi. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengenalkan Nusa Tenggara Barat lebih luas, bukan hanya dari sisi konservasi tetapi juga pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Pemprov NTB akan membahas bentuk dukungan bersama perangkat daerah terkait. Dukungan itu tidak hanya menyangkut substansi konferensi, tetapi juga pengalaman peserta selama berada di Lombok. Sejumlah agenda budaya dan ekonomi kreatif disiapkan mulai dari pertunjukan seni, pengenalan tradisi lokal, kunjungan sentra kerajinan, hingga pameran produk masyarakat. Ratusan warga desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Mulis, turun langsung ke desa Sesele. Agung menjelaskan perubahan status kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan berkaitan dengan pemutahiran data, termasuk berdasarkan desil yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik. Menurutnya, BPJS Kesehatan hanya menerima data peserta yang ditetapkan aktif atau nonaktif, sehingga tidak dapat melakukan reaktivasi PBI JK secara langsung. Untuk warga yang terdampak, pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan alternatif melalui kepesertaan PBPU pemerintah daerah dengan iuran dibayarkan Pemda.
1: Sebetulnya Pemda Lombar sudah memberikan solusi ke kami, okay, bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK, maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda. Dan ini kita sudah diskusi ya Pak Kades ya, bahwa tahap pertama nanti Senin kita akan mensosialisasikan kepada kepala dusun ya, semua kepala dusun yang ada di desa Sesele. Kemudian yang kedua nanti kita akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Lombok Barat.
0: Sementara itu Kepala Desa Sesele Taufik meminta agar mekanisme pengusulan kepesertaan UHC dipermudah, terutama bagi warga yang sedang sakit dan membutuhkan pelayanan segera. Ia berharap pengusulan dapat dilakukan melalui puskesmas sehingga warga tidak perlu mengurus administrasi ke gerung. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual KI bagi pelaku usaha di Kota Mataram. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahaya Samudra menyampaikan ketertarikannya untuk memperdalam pemahaman mengenai merek dan perlindungan KI. Menurutnya, dengan banyaknya pelaku UMKM serta beragam kegiatan dan event yang melibatkan UMKM di Kota Mataram dinilai menjadi potensi yang perlu terus dikembangkan. Untuk itu diperlukan dukungan berupa sosialisasi, edukasi, konsultasi, dan pendampingan pendaftaran KI agar pelaku usaha semakin memahami pentingnya perlindungan terhadap produk yang dihasilkan. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB Igusti Putu Milawati menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kantor wilayah Kementerian Hukum. Sinergi antara pemerintah daerah dengan kantor wilayah Kementerian Hukum ini dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pendaftaran kekayaan intelektual sekaligus memperluas akses pelaku UMKM terhadap layanan kekayaan intelektual. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Persiapan sirkuit Mandalika menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mulai terlihat di lintasan. Sejumlah bagian sirkuit kini dikerok dan dipersiapkan untuk dicat ulang menjelang balapan MotoGP pada 9-11 Oktober mendatang. Pekerjaan tersebut menyasar kerb, patch line, dan area run-off yang mulai mengalami keausan setelah digunakan dalam berbagai agenda balap. Track and Race Operation Officer Mandalika Grand Prix Association MGPA Abdul Hamid mengatakan perawatan tahun ini salah satunya difokuskan pada pengecatan ulang seluruh area lintasan. Menurut Hamid, kondisi kerb di sejumlah tikungan mulai berubah akibat terus dilintasi kendaraan balap. Warnanya menjadi lebih gelap dan tidak lagi seragam. Sementara beberapa bagian run-off mulai terlihat pudar. Sebelum dicat, permukaan kerb terlebih dahulu dikerok menggunakan gerindra. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari tikungan 1 hingga tikungan 17. Polisi mengungkap 3 perempuan yang diduga membudidayakan sekaligus memasok jamur mengandung silosina atau lebih dikenal dengan mushroom di Lombok Utara. Jamur hasil budidaya tersebut diduga akan diedarkan di Gili Trawangan. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Utara AKP Inyoman Diana Mahardika mengatakan pengungkapan itu merupakan hasil pengembangan penangkapan 2 orang di Gili Trawangan. Polisi kemudian menemukan lokasi budidaya jamur di Desa Bentek, Kecamatan Gangga. Polisi menemukan 3 lokasi penyemaian di pekarangan rumah warga. R alias M memiliki 4 petak, I memiliki 8 petak, sedangkan S alias N memiliki 4 petak penyemaian menggunakan kotoran sapi sebagai media tumbuh jamur. Ketiga perempuan tersebut kemudian diamankan polisi. Dari pemeriksaan, mereka mengaku menjual jamur kepada M alias I dengan harga Rp30.000 per kojong. Kojong merupakan sebutan untuk paket berbungkus daun pisang berbentuk segitiga dan dalam satu kojong biasanya memuat 4-5 bungkul jamur. Pelarian seorang pria berinisial SM 25 tahun warga Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO kasus pencurian akhirnya terhenti. SM diamankan setelah sebelumnya menjadi buronan dalam kasus pencurian 1 unit TV dan 1 unit laptop yang terjadi di Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Penangkapan terhadap DPO tersebut dilakukan tim Humas Satreskrim Polres Bima, Kabupaten Polda NTB setelah mendapatkan informasi bahwa SM sebelumnya berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Manggalewa Polres Dompu. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar melalui Kasatreskrim AKP Dediansah membenarkan penangkapan terhadap DPO tersebut. Setelah dijemput oleh tim Humas Satreskrim Polres Bima Kabupaten SM kemudian diserahkan ke Mapolsek Belo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi selanjutnya akan memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk mendalami keterlibatan SM dalam aksi pencurian yang terjadi pada Februari 2024 tersebut. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Lombok Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah Global Wildlife Program GWP 2026 Annual Conference pada 16 hingga 20 November 2026. Persiapan sirkuit Mandalika menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mulai terlihat di lintasan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ada kelor petik saja di depan rumah Anda, iya. Kalau lengkap dengan ada Anda apa ya, tanam sebia alias cabe. Itu tambah mantap lagi. Iyalah, sesuatu yang memang sederhana tapi kalau dari hati itu dibuat dengan cinta, Masya Allah, itu akan sangat lezat rasanya ya. Baiklah pendengar, nanti kita akan terus bersama di Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati, masih di NTB Siang Pro 1 RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah merasa bingung harus memasak apa setelah seharian beraktivitas? Padahal kunci memasak dengan cepat seringkali bukan pada resepnya, melainkan pada persiapannya. Mulailah dengan menyiapkan stok bahan makanan di kulkas. Sayuran seperti wortel, brokoli, buncis, atau sawi bisa dicuci, dipotong, lalu disimpan dalam wadah tertutup. Daging ayam atau ikan juga dapat dimarinasi terlebih dahulu agar lebih praktis saat dimasak. Cara sederhana ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu menjaga pola makan tetap sehat. Ketika bahan makanan sudah siap, kita cenderung lebih memilih memasak sendiri daripada membeli makanan cepat saji. Selain itu, stok bahan yang tertata rapi di kulkas dapat mengurangi resiko makanan terbuang karena terlupa atau rusak. Belanja pun menjadi lebih terencana dan pengeluaran rumah tangga bisa lebih hemat. Jadi, tak perlu menunggu waktu luang untuk mulai hidup sehat. Siapkan bahan makanan sejak awal, simpan dengan baik di kulkas, dan rasakan manfaatnya. Karena dengan persiapan yang sederhana, memasak menjadi lebih praktis, lebih hemat, dan tentu saja lebih sehat. Stok sehat di kulkas, masak jadi lebih praktis, mulailah hari ini untuk kebiasaan baik setiap hari.

Ya, Sandiwara Cinta ini lagunya Gio ya, yang dirilis tahun 2015 pendengar ya. Untuk Anda yang mau segar-segar apa nih? Es cendol kan atau es kelapa muda yang pasti segar-segar. Tapi yang hangat-hangat juga nikmat seperti wedang jahe ya, plus bakso. Aduh, hangat-hangat semua ya. Plus soto sop. Aduh, ya udahlah. Yang penting menyegarkan ya, dan bisa membuat Anda, apalagi nih yang lagi flu pilek demam, sepertinya ini nih yang menjadi impiannya ya. Menjadi makanan yang diinginkan seperti itu ya. Biasanya kalau yang sakit, kalau udah dapat yang apa yang dimau, makanan yang dimau itu, wah, insya Allah sehat ya, seperti itu.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat, agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

karena tahun ini memang banyak hal-hal yang istimewa ya yang dilakukan, digelar. Ada kegiatan-kegiatan yang membuat NTB ini semakin mendunia, seperti itu. Tadi di informasi juga saya sudah infokan untuk Anda di November nanti ya. Ini nanti akan berlangsung ada Global Wildlife ya program atau GWP 2026 ya, atau GWP 2026 Annual Conference. Nah, tentu momentum ini bukan hanya tentang berlangsung sebuah konferensi internasional, terus bukan hanya tentang kehadiran peserta dari berbagai negara, tapi ini adalah kesempatan nggih untuk Sida Selapu warga Lombok. Bagaimana menunjukkan keramahan? Memang Lombok yang sudah terkenal ya dengan ramah tamahnya, budayanya. Sekaligus yang paling penting di sini adalah ternyata lingkungan ya. Iya, jadi sebagai tuan rumah kita bisa mengambil peran sederhana sajalah ya, tapi itu sangat berarti. Bagaimana menyambut tamu dengan ramah, menjaga kebersihan lingkungan, ini adalah satu hal yang bisa Anda lakukan. Kemudian menghormati keberagaman budaya dan bisa memberikan informasi dengan santun, ini adalah bagian dari wajah Lombok yang tentu nanti akan dikenang ya oleh para tamu. Nah, kalau di ruang publik kita berusaha untuk bagaimana menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Yang paling penting ini lagi-lagi persoalan yang tidak pernah henti ya. Menghindari membuang sampah sembarangan, karena bagaimanapun nanti banyak yang akan berkunjung ke tempat-tempat wisata terutama ya. Jadi kita harus jaga kebersihan kawasan wisata dan bagaimana menciptakan suasana yang aman serta nyaman bagi masyarakat ataupun nanti peserta konferensi ya. Satu hal yang menjadi catatan adalah bagaimana menampilkan budaya lokal dengan penuh kebanggaan ya, dan tidak menghilangkan keramahan masyarakat Sasak Nike nggih. Dengan Lombok memang itu dia ya, ramahnya ini yang terus ya menjadi karakter diri dan juga keberagaman budaya Nusa Tenggara Barat. Nah, ini adalah karakter dan kekayaan yang tidak hanya untuk dilihat tetapi bagaimana bisa dihargai dan dijaga, dan akan dibawa terus nih oleh para tamu-tamu internasional, dan mereka nanti ingin terus kembali lagi ya. Artinya menjadi tuan rumah yang baik tidak selalu membutuhkan hal besar, tapi senyum, keramahan, kebersihan, ketertiban, dan kepedulian terhadap lingkungan ini tentu adalah bentuk nyata nggih bagaimana bisa nanti kita menyambut dunia di Lombok ya. Kita tunjukkan bahwa Lombok bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga nyaman untuk menjadi tempat bertemu, berdiskusi, dan berbagi gagasan tentang masa depan kehidupan dan juga alam yang begitu indah ya tempat kita tinggal ini. Iya, saya akan tuntaskan Maxi. Makan siang bersama teman sejati. Sila Sida lanjut nggih makan siang Sida bersama dengan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, karena masih banyak nanti acara yang akan saya hadirkan ke ruang Anda. Nanti kita bersama di NTB sore.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Selamat siang menjelang sore. Apa kabar? Napi kabar sudah selapu sila di Indonesia banget ya. Kasih kabar-kabar sida dan silaturahim pastinya ya di duluan telepon 0818020560000 dan juga di 646521. Halo Indonesia banget. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo-halo. Dengan siapa?
1: Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa ini?
1: Mas Tenggo ini kan ya.
0: Oh, Mas Tenggo, pembuka gerbang Indonesia banget. Sila Mas Tenggo, sila mo. Kenapa? Kenapa? Kurang jelas suaranya.
1: Dapat oleh-oleh satu di Mataram saya.
0: Oh gitu. Apa itu oleh-olehnya? Kenapa tidak mampir ke studio Mas Tenggo? Ditunggu-tunggu.
1: Mbak Ian aja jarang ada masuk. Baru ini kita dengar.
0: Ah, masa sih? Mas Tenggo tuh harus cari pagi, siang, sore, malam tuh pasti ketemu penyiar. Kan kita sip-sipan Mas Tenggo.
1: Iya, saya kan sering ketemunya. Kalau itu siapa? Ya subuh itu sering ketemu. Masa subuh-subuh kita mau pergi ngerayap?
0: Ya, bukan subuh. Kan subuh sampai siang. Iya kan? Kalau yang sip subuh itu waktunya sampai jam 10. Pasti ketemu.
1: Saya ketemu Mbak Kori kemarin.
0: Nah, kan ketemu Mbak Kori aja.
1: Mbak Kori kan rajin ketemu. Terakhir ada bilang, ih, mau kemana? Saya bilang.
0: Oh, di mana ketemu memang? Hari apa itu?
1: Beja kan di 100% kemarin tuh.
0: Hah? Oh, gitu. Ya, bilang, saya pikir ketemu langsung di sini, di studio. Gitu. Itu oleh-oleh apa, Mas Tenggo, dari Mataram? Oleh-olehnya apa?
1: Oleh-oleh kaki dua.
0: Kaki dua. Kambing maksudnya.
1: Kambing berapa kakinya?
0: Empat.
1: Saya mau kirim, saya mau paket ke Jawa. Ben.
0: Apa itu? Penasaran.
1: Nanti dah saya... Lagunya ada dulu.
0: Ya Allah, ini buat orang gimana gitu. Udah. Tidak boleh ngobrol ya. Lagu boleh lagu ngobrol lagu. Sih kalau mau share informasi. Lagunya apa nih Mas Tenggo?
1: Buku ini aku pinjam.
0: Iwan Pals ya. Baiklah, ditunggu Mas Tenggo. Udah itu aja kan.
1: Salam dulu ya.
0: Oh gitu, saya pikir tidak
1: salam buat Pak Jamiluddin, buat Bang Arvin, buat Pak Haji Herman, buat Pak Moiin, Bunda Maya, Bunda Aisyah, Kinanti, Kia, lalu Mas Tenggo terima kasih doanya. Mas Tenggo sudah bisa ijab kabul dengan baik, selesai sudah.
0: Oh udah nikah nih Mas Tenggo.
1: Saya nikah tadi pagi Mbak Yan.
0: Ya Allah barakallah, selamat ya Mas Tenggo. Jadi udah mengumumkan pernikahannya.
1: Saya kenal baru seminggu Mbak Yan.
0: Oh gitu, apakah ini oleh-oleh dari Mataram itu?
1: Iya toh.
0: Ya Allah, oke, selamat-selamat. Masya Allah, barakallah.
1: Kalau di Mataram kan bukan pergi mau cari jodoh, saya kan bekerja.
0: Iya, tapi ketemu jodoh akhirnya ya. Ya udah, itu namanya rizkinya di sana.
1: Saya kan tanya kan, malam itu kan, hari itu kan saya pikir. Di rumahnya itu gangguan, anu listriknya padam kan.
0: Oh gitu, jadi diperbaikilah, ketemulah gitu ya, aduh. So sweet ya.
1: Saya pulang dari rumahnya tuh membayang pulang dari rumahnya sudah tengah malam kan. Saya lari mobil keras hampir saya nabrak itu.
0: Duh.
1: Mungkin itu anak-anak tuh balap liar lagi nggak pakai lampu dia
0: ya kaget. Oh ya udah. Maaf ya pendengar yang lain sahabat-sahabat Mas Tenggo lagi bahagia menceritakan kisah kasih ketemu jodoh. Iya deh, oke. Selamat Mas Tenggo sekali lagi.
1: Saya mau paket dia ke Jawa.
0: Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Jadi sudah ada yang punya ini ya, yang lain ya udah. Yowes.
1: kan yang baru lagi.
0: Hah?
1: Yang baru lagi, makanya catatkan dia biar bisa lirik-lirik lagi.
0: Ya Allah, sabar ya istri baru. Ini nih cowok-cowok yang memang harus dibungkus nih Mas Tenggo ini.
1: Enggak, maknya
0: sih. Habisan. Cewek Man. Itu seorang istri pekal. Kita tidak boleh ngobrol ya, nanti di belakang ya Mas Tenggo. Ya. Oke, okay, itu aja.
1: Dengar nih,
0: kabari
1: ke Mbak Sari sama Pak Priyana ya.
0: Kenapa?
1: Kabari.
0: Oh iya, ini insya Allah pasti didengar kok. Ya, insya Allah tapi.
1: Oke, habis itu kita ketemu lagi banyaknya.
0: Oke, baiklah Mas Tenggo, terima kasih. Yuk. Lagunya udah siap, nanti ditunggu Mas Tenggo ya.
1: Oke, dah, saya lagi di jalan.
0: Oh iya, hati-hati Mas Tenggo. Salam buat istrinya. Oke.
1: Saya gak ajak dia, kok saya jalan sendiri.
0: Ya Allah, ya udah nih. Aduh. Serba salah jadi gak mau ngucapin. Ada aja jawabannya. Iya deh Mas Tenggo, makasih ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana menurut Anda? Udah punya istri, saya jalan sendiri. Aduh, mau cari lagi. Gimana sih? Ya Allah, halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia bagian.
0: Iya, Mas Irwan.
2: Itu pelaung, itu tahu nama pelaung?
0: Apa itu?
2: Masuk semua penyiar dicurhat, mau kawin, mau apa. Nggak tahu teman kita mau di belakang.
0: Oh gitu, astagfirullahaladzim. Tapi katanya dia udah nikah itu.
2: Itu pelaung, bahasa Lombok, bahasa Sumba. Saya kan orang Kalimantan, lama di Maluk, 13 tahun.
0: Ya Allah, saling ini ya. Udah. Oke. Ya udah. Oh iya, Mas Irwan. Iya, boleh deh. Oke, nanti kita sedikit.
2: Jangan ladenin dia itu.
0: Iya, berarti kalau udah tahu berarti kita kasih kesempatan yang sama ya. Nanti, jangan
2: agak penyakit lain saya sudah kawin katanya. Biar kamu beol, gak usah cerita kalau mau masuk, nanti di belakang lah. Sampai pagi ya.
0: Iya deh, Mas Irwan. Oke, Mas Irwan. Mudah-mudahan bisa nyusul nanti juga nih Mas Irwan menikah juga ya.
2: Iya, sudah Amin. Ketemu sama Mbak Kori. Mana pernah ketemu, kalau saya kan sering ke RRI. Karena
0: iya, benar-benar. Oke, iya benar.
2: Saya di Mandalika itu ya, terminal Mandalika Pak Irwan itu.
0: Iya deh. Oke Mas Irwan, apa kabar Side? Panas-panas begini enaknya minum es kelapa ya. Haredeng, haredeng. Saya nyanyikan.
2: Putus nyambung.
0: Sabar. Mas Tenggo lagi tuh kan. Jadinya nanti saya yang ini deh. Mas Irwan sabar ya, jangan sampai ada dusta di antara. Ya udah, pokoknya panas. Ya pokoknya damai. Iya dam. Mas Irwan mau request lagu apa nih?
2: Ya anu aja.
0: Apa?
2: Jagalah hatimu ya.
0: Oh benar-benar. Jaga ya. Hatimu. Oke. Okay.
2: Waktu kita di belakang.
0: Iya deh. Baik Mas Irwan. Itu aja. Ya oke. Okay. Boleh itu aja Mas Irwan.
2: Ayo Ilah masuk di belakang saya Ilah.
0: Iya deh. Oke. Okay. Baiklah.
2: Nanti juga ya.
0: Oke.
2: Untuk Ordes juga, semoga sehat selalu, sukses selalu Ordes. Jangan banyak pelaung, itu saya tidak senang orang pelaung itu. Bahasa Sumbawa pelaung itu lu raos. Saya memang orang, bukan orang sini, orang Kalimantan. Saya, tapi sudah ngerti. Dan semua badiannya, maaf.
0: Enggih, Mas Irwan. Enggih.
2: Nah, kan wajar kita
0: iya,
2: bilang.
0: Iya, tapi nanti di belakang aja kalau mau perang sama Stenggo. Pis ya. Oh ya udah, oke. Pokoknya harus damai-damai masuk ke Pro 1. Ya, waalaikumsalam. Tuh kan sampai lupa lagunya Mas Irwan apa ya. Ya udah sabar dulu yang lain, nanti kita ke lagu. Kayaknya kita hangatkan dulu ya. Pokoknya kita harus damai-damai di sini ya. Pokoknya semua punya ruang, semua punya bagian ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ki pendengar, silakan yang sudah tidak sabar di ujung telepon. Oke, ada Bunda Aisyah, nampaknya beruntung sudah Bunda Aisyah. Langsung masuk ya. Begitu saya buka

0: lagi. Bunda Aisyah, apa kabar Sila? Halo. Pokoknya kalau lama-lama.
1: Halo.
0: Nah, kalau lama-lama.
1: Indonesia,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Sila.
1: Aku tidak mau diangkat tapi ingin nangis tapi tidak ada.
0: Bunda Aisyah. Sila si DPT jaringan sak bersian.
1: Oh, saya.
0: Ntar dulu, ntar. Nah, biar tidak. Biar tidak apa sih? Beger rusuk lagi. Iya. Ah, kenapa Bunda Aisyah? Masih suaranya hilang tenggelam. Nano.
1: Lagu.
0: Nano, nah. Yang mana Nano?
1: Mana itu lagunya?
0: Sebatas mimpi. Sebatas mimpi.
1: Iya, iya.
0: Baiklah, Bunda Aisyah. Kita sudah siapkan. Iya, kenapa?
1: Begini dan begini.
0: Iya nih, agak bagaimana sih ya, timbul tenggelam Bunda Aisyah. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Udah, oke. Okay. Iya nih, belum pas tapi ininya.
1: Oh iya, udah itu ada lagu.
0: Iya udah, lagunya nge, udah tiang siapin nih Bunda Aisyah.
1: Oh iya, gitu. Boleh jalan sedikit?
0: Boleh.
1: Oh iya, ada Badang Lai, saya selalu Badang Lai. Pak Muhyiddin, ada Kinanti, ada Pak Gusur, Pak Purwaya, Imam Firdaus, Pak Riza. Pak, saya udah masuk, Mas Raja.
0: Belum.
1: Oh iya, nanti kalau masuk, salamin ya, Mas Raja. Yang pertama, Mas Raja, ada Yogi, ada Kamasiyah, Pak Haji Herman, saya selalu Bapak Ngi. Terus ada Pak Nur Pasaril, ada Pak Irudin, ada Kak Hajar, ada saya, ada Irsam. Ada Mas Rian juga di Lombok Timur, ada Kinza, Dinda Kusayang, salam kangen selalu. Ada Ting Hong juga, ada Bu Kartini, Pak Sukri, sama Mirian, Tenggo, ada Tokni. Orang di Ngeraja,
0: Nggi.
1: Ada Bu Ida, salam kangen Bunda, ada Bu Ida juga, ada Ayu juga, ada... Bang Anwar juga di Surabaya, semuanya ya.
0: Dari iya, Bunda Aisyah.
1: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan bahagia seperti tiang.
0: Amin,
1: ini.
0: Insya Allah Bunda Aisyah.
1: Saya selalu sayang itu bersama keluarga
0: iya,
1: di
0: iya, oke.
1: Nanti kita pulang hati. Mudah-mudahan acara kita diberi berkah kita.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga.
0: Amin, ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhyiddin. Sila, Pak Muhyiddin. Ya. Napi kabar, penyu-penyu nika, Pak Muhyiddin. Udah makin dilepas semua.
2: Penyunya. Makanya udah aja, makanya.
0: Iya nih, gimana ya?
2: Dari Lombok Laut yang ngambil kemarin tuh.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Masya Allah, iya, oke. Okay. Ya. Sila Pak Muhyiddin ya, mau kirim
2: kata
0: dulu.
2: Bapak Irwan itu mas siapa? Apa namanya? Tenggu ya, Mas?
0: Iya, dia tuh.
2: Ini aja dibicarakan itu, enggak pernah ya bicarakan RRI itu.
0: Dia saling kangen-kangenan itu.
2: Lain-lain yang dibicarakan itu.
0: Iya deh. Dia saling dia saling kangen makanya ya begitu. Biasanya kalau iya kan bentuk kekangenan itu emang begitu kadang-kadang.
2: Kita saja yang punya radio kan. Kita dari dulu kita masuk di RRI Mataram. Ya, itu lagunya dari Wali aja.
0: Wali yang mana Pak Muhyiddin?
2: Yang mana-mana yang
0: Wali. Yang penting aja. Pokoknya Wali ya. Oke. Nggih, sila.
2: Saya mau calling ada saudara saya Bang Andi di Gunung Sari. Itu Saudara Mahfiza, Mbak Pinti. Mbak Mariana, gimana kabarnya? Terus, Mami Rian di Betis ya. Ada juga Maya Mantang.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Ila di Bayan. Ada Alipin Bayan. Terus, siapa nih masih baru tuh?
0: Tadi tuh ada Bunda Aisyah.
2: Iya, Bunda Aisyah gimana kabarnya juga dari Pak Muhyiddin ini. Terus Bunda Mas Mia gimana kabarnya? Terus semua dari, aduh, siapa ya?
0: Dari ujung ya? Dari ujung sampai ujung, dari hulu ujung, sampai hilir.
2: Sampai barat sampai dari utara sampai selatan ya.
0: Iya, iya.
2: Buat kalian. Kalau pulang nanti hati-hati ya.
0: Terima kasih ya, Pak Muhyiddin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamil, sila Pak Jamil.
3: Halo,
0: Madia. Nggih, Pak Jamil, napi kabar?
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Jamil?
3: Tadi.
0: Halo?
3: Tabrak sama teman-teman yang Watigo tadi yang jarang.
0: Oh. Nggih, sekarang udah bisa masuk ya Pak Jamil. Sila napi lagunya ini.
3: Lagunya dari Saga ya.
0: Dari?
3: Ebit.
0: Oh, Ebit. Oke. Nggih, tiang siapin ya.
3: Ebit ya.
0: Iya, baik. Silakan. Sudah kirim-kirim dulu.
3: Kirim-kirim sama teman-teman ada Pak Helman. Ada Pak Jandis. Ada Aisyah, pemain Pak Muhyiddin, ada ada si yang sebenarnya Rias. Gabung jadi satu.
0: Iya.
3: Kita sama karetnya tidak nanti kebalan tak kelepasan.
0: Ya, biar ndak pegat, biar ndak putus ya.
3: Nggih. Ya, bungkus
0: ini. Baik, Pak Jamil.
3: Ini,
0: kenapa?
3: Saya mau hujan.
0: Oh, mau hujan Lombok Tengah. Alhamdulillah kalau begitu, berarti udah mau adem ayem, masyaallah. Subhanallah. Oh, mau iya, ya udah. Bismillah, insyaallah ya. Oke.
3: Mau ke Andolan. Ada kerjaan sedikit ini.
0: Oh, enggak.
3: Saya rindu sama Mbak Dian ini. Kalau saya dapat masuk
0: silaturahmi. Gitu.
3: Ini semuanya saya sekali. Kemarin itu, mana yang terakhir dan musyara angkatannya?
0: Iya, maksudnya dia mau cuti.
3: Oh, ya.
0: Enggak.
3: Terus-terus. Banyak mudah-mudahan sehat.
0: Iya, amin. Nggih. Udah ya, Pak Jamil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus suara Pak Jamil. Nggih, kita ke lagu kalau begitu. Sabar buat yang mau masuk lagi. Masih banyak kesempatan nanti. Nggih, Pak, yang penting bersilaturahim lewat udara dan bisa nikmati lagu-lagu yang sudah Anda request.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: masih lanjut di Indonesia banget. Silahkan, ada Pak Alvin. Pak Alvin, silahkan Pak Alvin, udah di ujung telepon.
1: Halo.
0: Halo, 100% Indonesia. Iya Pak Alvin, lanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Pak Dian?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Kita juga baik di Bayan ini, lagi panas-panasnya di Bayan.
0: Ya sama, Mataram juga.
1: Oh sama ya.
0: Panas-panas. Panas
1: ya. Di Indonesia mungkin.
0: Iya kan lagi. Lagunya apa nih Pak Alvin?
1: Lagunya Rini Wulandari.
0: Yang
1: Rapuh,
0: baik. Ditunggu ya. Oke, udah kita siapkan. Dia. Sila.
1: Salam buat. Halo.
0: Terus.
1: Salam buat Pinanti.
0: Mhm.
1: Warni Pancake. Terus Gila. Bang Irwan. Terus Bunda Maya, Bunda Aisyah, Bunda Widya Pujut, Hak Taman, Bang Saril, Bang Ordes. Halo.
0: Halo. Iya Pak Alvin, ini gak putus-putus suaranya, lanjut.
1: Halo.
0: Ya.
1: Oh, Ordes. Halo.
0: Nah.
1: Bang Diko.
0: Kabar halo-halo.
1: Halo. Oh, buat semua-semua ada bagian di sini, Alvin mau kabur.
0: Iya, benar-benar. Oke, terima kasih Pak Alvin. Iya.
1: Oke, yo buat bagian sama menjelang aktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita mendengar ya, cuman mungkin Pak Alvin kurang mendengar di situ ya, maksudnya kurang terang ya. Oke, yang sudah tersambung tapi terputus ya boleh dicoba lagi nanti ya. Ila, silahkan Ila.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Ila di KLU kan?
2: Iya dong.
0: Iya dong.
2: Gimana kabar Mbak Dian?
0: Baik Ila, Ila gimana juga KLU?
2: Lagi sama.
0: Iya, berarti sama ya jawabannya.
2: Iya
0: deh.
2: Sama ya?
0: Kenapa?
2: Di Mataram juga sama.
0: Iya, Mataram juga begitu. Emang lagi ini.
2: Mbak Dian. Halo Mbak
0: Dian. Iya, Ila lanjut.
2: Mbak Dian tadi jaga selalu hatimu.
0: Iya, aduh.
2: Itu juga yang terikat juga ya.
0: Iya, lagunya apa tadi?
2: Jaga selalu hatimu, Seventeen.
0: Oh iya, itu yang saya bingung ya, Seventeen ya.
2: Karena lagi tegar Mbak Dian.
0: Iya benar, aduh jaga.
2: Iya deh, salam-salam dulu.
0: Jagalah ya, hati. Iya deh. Oke.
2: Okay. Yang lagi monitor semoga sehat selalu. Semoga ya, ya. Semakin sukses. Terus buat Mbak Cinanti. Terus Mbak Cinza, Bang Jahil, Bang Genso, Bunda Marni, Pak Sistri, Bunda yang Mbak Nili, Mama Urwan, Pagi Herman, Pagi Sabudin, Mbak Ica, ayo Mbak Ica masuk. Bang Raja, buat semuanya aja ya Mbak Dian.
0: Baiklah.
2: Buat selamat terputus aja.
0: Terima kasih.
2: Tapi tambah banyak duitnya.
0: Amin, sama-sama.
2: Assalamualaikum,
0: selamat siang, menjelang sore. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Wit, silahkan Mbak Wit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Mbak Wit. Dia apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik aja.
0: Baik ya. Oke, ya, Mbak Wit.
3: Lagu dulu.
0: Lagunya apa nih?
3: Dari Thomas ya.
0: Yang mana?
3: Aku sayang padamu.
0: Iya, udah. Sebentar ya, kita dan siapkan dulu. Oke.
3: Ada bagian istri, kami yang tersayang, semoga sehat selalu, teman-teman dan beraktivitas. Ada Ogi, ada Bunda Kartini.
0: Aku sayang ada, padamu, judulnya. Yang iya, Thomas ya.
3: Ada.
0: Ini Thomas Thomas Arya featuring ini Satu Hati Sampai Mati aja, bentar ya.
3: Yang mana-mana pokoknya Thomas.
0: Ya udah yang penting Thomas ya. Oke.
3: Ada Bang Alvin, juga ya ada Tulihin, Namirian, Dajam Rian, ada Bang Oyin, ada Azrul, terus ada Panorsa, Bang Saril, Bang Fajar, ada Bang Yun, Haji Herman, Ijin, ada Bunda Lisa, ada Bang Anwar juga ya. Buat semuanya aja
0: tadi. Iya, Mbak Win. Oke, baiklah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum ke lagu ada Pak Mawiin, silakan, silakan. Sila Pak Mawiin.
4: Indonesia.
0: Iya, dengan Pak Mawiin.
4: Mbak Dian.
0: Yuk, Pak Mawiin, apa kabar?
4: Oh, bagus-bagus.
0: Sida KLU juga ya?
4: Ya.
0: KLU juga alamatnya.
4: KLU.
0: KLU juga maksudnya alamatnya.
4: Kurang dengar Mbak Dian.
0: Nah tuh kan emang putus-putus. Iya udah langsung aja kalau gitu Pak Mawiin kirim-kirim salam. Yuk.
4: Salam-salam ya.
0: Nggih, sila.
4: Salam-salam buat
0: Mbak
4: Widya tadi yang di Lombok Tengah
0: sih ya. Iya benar Mbak Widya.
4: Halo Mbak Dian. Bagaimana ketawanya? Apa?
0: Kenapa memang?
4: Soalnya ketawa orangnya tuh
0: beda-beda. Nah ini dia ketawa saya ini kayak lagunya Wali ya. Ha-ha-ha.
4: Oh iya.
0: Itu dibuat-buat berarti.
4: Kalau saya Mbak, hehehe.
0: Iya. Biasanya itu ketawanya di WhatsApp ya. Hehehehe. Yang malas pakai emoji.
4: Iya dah, salam-salam Mbak Dian.
0: Iya dah, lanjut Pak Mawiin.
4: Pak Andi di Gunung Sari, Pak Mawiin. Ada juga Pak Jabir di Karang Nangka Selatan, Memek di Karang Nangka Utara. Ada Pak Guntur di Karang Nangka di Cipang Pak Tanjung ini. Kalau di Samaguna ada Bajang Lai. Di Gangge ada Bugi Nanti, Pak Muhid di Gedor, Pak Perang Hadi, ada Pak Purbaya, Pak Kolombus, Pak Alvin tadi yang di Bayan itu. Seperti ada Mbak Ila yang tertawa, hu-hu-hu-hu-hu katanya. Terima kasih ya Mbak Ila.
0: Oke.
4: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawiin, yang lain sabar, kita ke lagu dulu ya.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kain tradisional Lombok kembali diperkenalkan melalui publikasi yang menjangkau pembaca internasional. Buku Two Islands, One Red, Lombok and Bali Textile from the Michael Abad Collection mengangkat pembahasan mengenai kain Lombok, hubungan tekstil Lombok dan Bali, serta koleksi tekstil yang dihimpun kolektor asal Australia, Michael Abad. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam mengatakan buku tersebut disusun dengan melibatkan penulis dari sejumlah negara, termasuk 8 penulis dari Indonesia dan beberapa penulis dari Museum Negeri NTB. Buku setebal 572 halaman itu memuat pembahasan mengenai ratusan motif kain dan diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi masyarakat maupun peneliti yang ingin mendalami tekstil tradisional Lombok. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

Ya, pendengar, saya informasikan kepada Kazan Asar pukul 15:27 waktu Indonesia Tengah. Jadi tinggal beberapa saat lagi. Nah, oke, Bang Dul 1 menit aja ya, karena udah tersambung.

0: Yang mana tuh?
1: Yang demi cinta.
0: Oh iya udah, nanti ya kita siapkan.
1: Buat semuanya ya.
0: Baiklah.
1: Mbak Dian, sehat
0: ya.
1: Selalu ya, selalu dalam.
0: Amin. Iya. Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi dihitung 1 menit. Iya, baiklah pendengar, kita akan jeda ya. Dan tuntaskan Indonesia banget. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Nanti lagu-lagunya insya Allah ya setelah kumandang azan asar wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 15:27 waktu Indonesia Tengah, ini akan berkumandang saat lagi azan asar wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Sejenak kita tinggalkan aktivitas, sama-sama kita menunaikan ibadah salat asar dan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu

Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insya Allah, amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, mendingan lagu ada band ini menuntaskan Indonesia banget. Terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi, sudah bersama, dan tuntas sudah ya rangkaian Indonesia banget maksudnya. Dan yang pasti pendengar, masih banyak nanti acara-acara yang akan bersama Anda di siaran 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Telih kembang komak adalah ungkapan dari bahasa Sasak yang menunjukkan bahwa Lombok telah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan turunnya suhu. Telih kembang komak secara harfiah berarti dingin bunga komak, yakni sejenis sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat suku Sasak. Penggunaan diksi kembang komak atau bunga komak karena bunga ini muncul pada saat memasuki musim kemarau. Pada saat perpindahan musim ini, udara di Lombok menjadi cukup dingin. Pada musim inilah biasanya kain dengan motif kembang komak digunakan, terutama oleh kaum laki-laki saat pergi ke sawah agar tidak masuk angin terkena udara dingin atau sekedar dililitkan sebagai penghangat badan di rumah.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi kegiatan Museum Negeri NTB di Australia tidak hanya menghasilkan publikasi tentang tekstil Lombok dan Bali. Museum juga menerima hibah satu lembar kain pesujudan dan dari kolektor Michael Abbott yang diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun dan berasal dari Bayan, Lombok Utara. Kepala Museum Negeri NTB Nur Alam mengatakan hibah diberikan karena kolektor menilai Museum Negeri NTB memiliki kemampuan untuk merawat dan menyimpan kain tersebut. Pemberian itu juga menjadi bagian dari upaya pengembalian, maksud kami dari upaya mengembalikan benda budaya yang memiliki keterkaitan dengan daerah asalnya. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik informasi nanti masih lanjut mendengar bersama Putri yang sudah hadir saat ini yang akan menggantikan tugas saya untuk edisi hari ini dan nanti merangkai acara selanjutnya sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Dian Mustafa, kita bersua insya Allah di tugas saya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya pendengar menemani Anda kembali sore ini bersama saya Putri Mentari untuk merangkai NTB sore sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akan membagikan informasi terbaru dan juga musik-musik pilihan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pos 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Persatu Kana Informasi dan Inspirasi. Berita pertama atau informasi pertama yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah di mana kawasan wisata Senggigi kembali menjadi panggung bagi kreativitas generasi muda melalui gelaran Senggigi Sunset Show di Amphitheater Pasar Seni Senggigi Lombok Barat pada hari Sabtu malam 19 September 2026. Pertunjukan tersebut pendengar tidak hanya menawarkan hiburan bagi masyarakat dan wisatawan, di balik panggung yang berlangsung setiap pekan itu, ternyata terdapat ruang bagi sanggar dan komunitas seni untuk memperkenalkan karya sekaligus menjaga geliat seni budaya lokal agar tetap tumbuh di tengah generasi muda. Sejumlah sanggar tampil membawakan karya tari dalam suasana kawasan wisata Senggigi yang memang dipadati penonton. Salah satu sanggar anak Padang Mimpi yang membawa tiga karya tari sekaligus, yakni tari kembang desa, tari kidung dalam, dan tari angkat gawe.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, kehadiran panggung seni secara rutin dinilai penting karena memberikan kesempatan kepada anak muda untuk terus berproses dan tampil di hadapan publik. Bagi komunitas seni, ruang pertunjukan bukan hanya tempat menunjukkan kemampuan, tetapi juga menjadi bagian dari proses mempertahankan keberlangsungan seni pertunjukan. Dan Uyun, anggota Sanggar Padang Anak Padang Mimpi lainnya, mengatakan kegiatan seperti Senggigi Sunset Show memberikan ruang positif bagi anak muda untuk mengembangkan ketertarikannya terhadap seni dan budaya. Menurutnya, panggung tersebut juga tidak hanya diperuntukkan bagi satu sanggar. Komunitas dari berbagai desa mendapat kesempatan untuk bergantian menampilkan karya mereka. Uyun juga berharap keberadaan panggung seni di Senggigi semakin terbuka bagi komunitas muda dari berbagai wilayah. Menurutnya, semakin banyak anak muda yang terlibat dalam kegiatan seni, semakin besar pula ruang bagi mereka untuk menyalurkan kreativitas melalui kegiatan yang lebih produktif.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, Senggigi Sunset Show akhirnya tidak berhenti sebagai agenda hiburan malam ya. Panggung tersebut berkembang menjadi ruang perjumpaan antara seniman, masyarakat, dan wisatawan, sekaligus memberikan kesempatan kepada sanggar-sanggar lokal untuk menunjukkan karya mereka. Kehadiran karya-karya baru seperti yang ditampilkan Sanggar Anak Padang Mimpi juga memperlihatkan bahwa pelestarian seni tidak selalu berarti mempertahankan bentuk lama. Seni dapat terus hidup melalui proses penciptaan, eksplorasi, dan keberanian generasi muda menghadirkan karya baru.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no!
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

mempersatukan informasi dan inspirasi. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Korwil Lintas Nusa Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami sharekan dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia.
2: Sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan...
3: Selamat sore pendengar. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena itu, pencegahan pernikahan usia anak menjadi bagian penting dalam menjaga masa depan generasi Bali.
1: Terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan itu semuanya sekarang kan
4: maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal beresiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antar generasi. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kene menegaskan persoalan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat.
1: Maning negara nggak boleh ada leha-leha santai gitu, tapi catatan itu jangan sampai mudah terprovokasi juga. Zaman sekarang kan di medsos itu banyak sekali yang narasi-narasi yang biasanya menjerumuskan kita.
4: Ia menambahkan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada umat, khususnya para orang tua.
1: Terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan itu semuanya sekarang kan undang-undang yang 0174 sudah diperbarui itu aturannya kan 19 tahun ke atas lah semuanya, kan itu masih banyak kendala katanya. Saya dengar dari
4: Bapak. Menurutnya penguatan nilai dharma dan pembinaan keluarga harus berjalan beriringan dengan edukasi formal. Kena juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahannya. Ia berharap pemerintah daerah, sekolah, dan desa adat dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan berumah tangga. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar Focus Group Discussion FGD Edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja LPK di wilayah Jembrana. Langkah ini sebagai bentuk upaya melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia PMI dan ancaman tindak pidana perdagangan orang TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM.
5: Jembrana ini mungkin jarang ya, karena kita belum ada menerima laporan sama sekali terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
6: Melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia PMI dari ancaman tindak pidana perdagangan orang TPPU dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar fokus grup Discussion Edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK di wilayah Jembrana Jumat kemarin. Langkah preventif ini ditempuh mengingat besarnya potensi keberangkatan tenaga kerja asal Jembrana. Tercatat, sekitar 1.300 PMI asal Jemberana telah terdata, sementara sekitar 500 calon PMI diperkirakan akan menyulut gelombang keberangkatan pada periode berikutnya. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Buleleng, Richard Jandres Darigan menegaskan pentingnya membekali para calon pekerja di LPK dengan informasi yang valid agar tidak mudah terperdaya oleh iming-iming tawaran kerja ilegal di media sosial.
5: Kenapa kita nyasar ke LPK? Karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid. Mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Gitu. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan supaya adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas seperti itu.
6: Ia mengingatkan agar para calon PMI mewaspadai berbagai modus penjeratan TPPO yang makin beragam, mulai dari tawaran gaji tinggi hingga penyamaran berkedok program umroh, haji, wisata budaya, dan magang kerja. Richard menghimbau masyarakat untuk memastikan legalitas agen, visa kerja, dokumen perjalanan, serta menghindari jasa perantara tidak resmi. Sementara itu, Kabid Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi P3T di Senaker Jemberana, Iputu Agus Arimbawu menyampaikan bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi kuat TPPO maupun pelanggaran pada LPK di wilayahnya. Meski demikian, pengawasan ketat tetap diberlakukan terhadap 28 LPK aktif yang wajib melaporkan kegiatannya secara berkala tiap 3 bulan.
7: Kami akan turun ke daerah-daerah yang dimana berpotensi itu atau pernah terjadi kalau indikasi TPPO di kita di Jemberana belum ada. Indikasi yang menguatkan bahwa itu TPPO belum ada sih sampai saat ini.
6: Melalui sinergi ini, pemerintah berharap para calon pekerja migran dapat menempuh jalur prosedural yang aman sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala biaya investasi awal dan keterbatasan sumber daya manusia.
8: Teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dari penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern. Di antaranya irigasi tetes atau drip irrigation, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI menyampaikan, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani.
2: Kebutuhan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi artinya dalam segi apa? Segi waktu dan biaya. Jadi bisa mengurangi waktu, penggunaan tenaga kerja, tapi jangan lupa juga biaya yang dihabiskan karena menggunakan teknologi itu harusnya lebih rendah, jangan sampai lebih tinggi, nanti tidak sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan ini? Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari petani itu sendiri.
8: Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem Iwayan Widodo Jantriada menilai persoalan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian, khususnya bagi petani muda. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital.
9: Untuk pemerintah, harapannya mohon dukungannya agar terus generasi muda kita itu disupport dan didukung agar generasi muda kita itu mau terjun di sektor pertanian.
8: Dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta keterlibatan generasi muda dinilai penting agar penerapan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: BPBD Kabupaten Buleleng terus memperkuat penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
10: Warga disabilitas, paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada...
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui 3 tahapan yakni pra-bencana, kedaruratan, serta pasca bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng IGD Dharma menjelaskan, pada tahap pra-bencana pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah hingga linmas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Sementara saat terjadi bencana, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat pemerintah desa untuk diteruskan kepada Pusat Pengendalian Operasional BPBD. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah penanganan maupun asesmen di lokasi kejadian.
10: Apakah mereka itu yang masyarakat yang secara normal lah katakan begitu, atau yang warga disabilitas? Paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada penduduk yang dengan kondisi disabilitas. Karena kami tidak memandang bahwa ini ada klasifikasi-klasifikasi warga masyarakat, Bu. Yang jelas seluruh warga masyarakat yang terdampak dan mungkin bisa menjadi korban itu menjadi fokus kami juga semua. Itu yang menjadi pandangan kerja kami.
11: Dalam penanganan bencana, BPBD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. BPBD melibatkan staf yang memiliki pemahaman mengenai kondisi disabilitas serta mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas untuk mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif.
10: Terkait dengan disabilitas, kami di BPBD juga memiliki staf yang dalam kondisi disabilitas. Itu ada dua orang, satu orang yang kami perankan untuk berada di Pusdalop. Mereka paham sekali tentang bagaimana kondisi orang-orang disabilitas, bagaimana cara komunikasinya walaupun tingkat disabilitasnya berbeda. Kedua, kami mulai merangkul, Bu. Merangkul organisasi-organisasi disabilitas. Kami ajak mereka untuk berkumpul, untuk berpikir bagaimana kita dalam rangka penanganan ini.
11: BPBD Buleleng juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Damkar, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, dan unsur masyarakat dalam menangani kondisi darurat. Selain penanganan bencana, BPBD juga melakukan upaya menghadapi kekeringan melalui distribusi air bersih ke sejumlah desa. Koordinasi dilakukan dengan PMI dan instansi terkait, termasuk untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Dengan penanganan yang melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, BPBD Buleleng mendorong agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan ketika bencana terjadi. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kabupaten kota menggelar utsawa dan megita mulai tahun 2027. Langkah ini untuk memperkuat ekosistem bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta membentuk karakter generasi muda mencintai kesusastraan suci.
12: Surat edaran Gubernur Bali yang akan diedarkan kepada kabupaten kota untuk mewajibkan setiap kabupaten kota melaksanakan utsawa sebelum dikirim ke provinsi.
13: Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu sekaligus meningkatkan kepesertaan utsawa Dharma kita tingkat provinsi. Salah satunya wacana penerbitan surat edaran atau kebijakan wajib bagi setiap kabupaten kota untuk menggelar utsawa Dharma kita di tingkat daerah. Kebijakan ini diperuntukkan agar seleksi dan pembinaan tidak hanya menumpuk di tingkat provinsi, melainkan berjalan aktif dari akar rumput berbasis daerah, lembaga pendidikan hingga desa adat. Kasih Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arum Gunawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan utsawa Dharma kita tahun ini. Ia menyebut yang turut menjadi sorotan yakni kepeserta kesertaan dari kabupaten kota, di mana ada sejumlah kabupaten yang tidak mengikuti semua kategori utsawa akibat minim peserta dan anggaran. Karena itu, Pemprov akan mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan utsawa Dharma kita di tingkat kabupaten kota. Penyelenggaraan berjenjang tersebut diyakini akan menyaring kontingen dan duta terbaik untuk mewakili Provinsi Bali pada ajang UDG tingkat nasional.
12: Surat edaran langsung dari Bapak Gubernur kepada kabupaten kota itu rasanya ada juga menjadi dasar dari kabupaten kota untuk melaksanakan dan menilai kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan dan dianggarkan secara khusus peraturan daerahnya, regulasi di daerahnya kabupaten kota masing-masing.
13: Hal itu dibenarkan tim kurator Utsawa Dharma kita tahun 2026 Profesor Imade Surada yang menyebut adanya kendala teknis anggaran serta penurunan jumlah partisipasi perwakilan daerah pada beberapa kategori lomba. Ia menjelaskan untuk tahun ini hanya Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mengirimkan duta untuk mengikuti sebagian besar perlombaan dalam Utsawa Dharma kita. Sementara kabupaten lainnya hanya mengikuti sejumlah kategori karena minimnya pembinaan akibat terkendala anggaran. Prof. Surada berharap dengan adanya surat edaran tersebut akan menjadi payung hukum agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk keberlanjutan Utsawa Dharma kita.
14: Perlulah untuk memotivasi regenerasi kita, terutama berikanlah kompensasi, penghargaan.
13: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan kabupaten kota menggelar Utsawa Dharma kita. UDG dinilai menjadi langkah konkret memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu dan memperkuat ekosistem kesusastraan suci. Kegiatan ini sekaligus menjadi wahana strategis membentuk mental, tata krama serta jati diri generasi muda agar tetap berakar pada bahasa, aksara dan sastra Bali sejalan dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari 30 ton menjadi 50 ton diharapkan mampu mengurai antrean panjang truk yang selama ini menjadi di lintasan Gilimanuk Ketapang.
4: Peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari semula 20 hingga 30 ton menjadi 50 ton menjadi salah satu langkah untuk mengatasi antrean panjang kendaraan, khususnya truk yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Keluhan terkait antrean panjang sebelumnya disampaikan Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabe Utama, Kantor Gubernur Bali, 20 Juli 2026 dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut, persoalan antrean bongkar muat truk di lintasan Gilimanuk Ketapang menjadi salah satu perhatian. Revitalisasi dermaga 2 kini mulai berdampak terhadap kelancaran arus kendaraan yang hendak keluar Bali. Selain peningkatan kapasitas dermaga, ASDP juga menyiapkan sejumlah langkah mulai dari pengendalian arus dan penguatan kapasitas lintasan Ketapang Gilimanuk hingga pengembangan buffer area, akses pendukung serta penambahan armada kapal perbantuan. Peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan paling lambat pada periode angkutan lebaran 2027. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga mendorong peningkatan daya tampung kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas penyeberangan.
3: Gagal jantung tidak selalu berarti jantung berhenti berdetak. Kondisi ini terjadi ketika kemampuan jantung memompa darah tidak lagi mencukupi kebutuhan tubuh.
15: Ya, ini jadi pertanyaan klasik ya. Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatannya ya.
11: Gagal jantung dapat dipicu berbagai kondisi mulai dari kelainan jantung bawaan, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga pola hidup yang tidak sehat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung, Dr. I. Ketut Susila. Menurutnya beberapa faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi sering tidak menimbulkan gejala, sehingga masyarakat perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
15: Ya, ini jadi pertanyaan klasik ya. Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatannya ya, dari yang berat, ringan sampai yang sedang, yaitu apa bisa disembuhkan tergantung penyebabnya. Ya, kalau penyebabnya kayak ada kelainan struktural gitu, bisa dikoreksi dengan tindakan intervensi, mau operasi ya sembuh dia. Nah, tapi kalau dia memang mengalami gagal jantung sudah bukan struktural, ada kelainan di ototnya, yaitu fungsinya sudah menurun, yaitu memang bisa dikontrol dengan obat-obatan. Bukan berarti dia tanpa obat, bisa dikontrol obat. pengobatan, artinya mereka yang mengalami gagal jantung dikasih terapi bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi dengan syarat obatnya harus diminum terus.
11: Dokter Kutut Susila menjelaskan gagal jantung dapat dikendalikan apabila penyakit dasar dan faktor resikonya ditangani dengan baik. Pasien juga perlu mengikuti pengobatan dan kontrol secara teratur sesuai anjuran dokter.
15: Ya, jadi bagus sekali ya. Jadi memang kalau sudah mempunyai penyakit jantung apapun namanya, kalau sampai gagal jantung, tentu yang paling bagus adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat misalnya satu, rajin olahraga. Ya, diusahakan olahraga yang aerobik, apakah itu jalan, naik sepeda, itu diusahakan adalah 2-3 kali seminggu. Kalau sehari boleh itu minimal 2-3 kali seminggu. Kemudian kedua, kalau mempunyai kebiasaan merokok, tolong jangan merokok. Ya, kalau punya dasar penyakit karena dia tensi tinggi, ada kadar kolesterol yang tinggi, kencing manis, ya itu harus dikontrol.
11: Selain pengobatan, pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi jantung. Masyarakat diimbau rutin berolahraga sesuai kondisi, tidak merokok, mengendalikan penyakit penyerta, serta memperhatikan pola makan dan asupan garam. Gejala gagal jantung dapat berupa sesak napas, mudah lelah, jantung berdebar, hingga pembengkakan pada kaki dan perut. Pemeriksaan sejak dini dan kontrol teratur diperlukan agar kondisi dapat terpantau dan ditangani sesuai kondisi pasien. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, bersama sudah kita ikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar, saya mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, sore ini kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan lagu religi islami dan kemudian juga renungan senja dan pengajian Al-Quran. Dan pendengar, azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah.

Saya pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan renungan senja sore ini dengan judul Menggapai Hidayah Allah yang akan disampaikan oleh Haji El Mujib. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه العزيز الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar, rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam kesempatan jumpa kita lewat udara RRI senja ini, marilah kita menghaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti mengalirkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Sungguh semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut merupakan bukti rahman dan rahim-Nya kepada kita yang tidak akan luntur oleh zaman dan masa, serta tidak akan hilang oleh kultur dan budaya. Salawat berbingkai salam terlupa juga kita haturkan kepada sang makhluk termulia yang telah dijadikan contoh atau sentra figur buat kita umatnya. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, disadari atau tidak bahwa setiap hari kita selalu berdoa dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan hidayah di dalam kehidupan ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Secara etimologi, hidayah adalah merupakan petunjuk dalam keyakinan, petunjuk dalam pemahaman, dan petunjuk untuk melakukan ketaatan. Ingatlah wahai saudaraku, bahwa hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sungguh merupakan sesuatu yang berharga, yang wajib dan seyogyanya kita syukuri. Lebih-lebih hidayah berupa keimanan, karena tidak semua manusia yang diberikan hidayah untuk beriman. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah memberikan hidayah-Nya kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Jika kita membuka lembar-lembar sejarah tentang bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, sungguh sangatlah banyak. Ingatlah ayah Nabi Ibrahim Azhar namanya, anaknya penegak tauhid, namun ayahnya produsen berhala, tidak mendapatkan hidayah sehingga tidak terpanggil untuk mengikuti kebenaran. Kemudian ada istri Nabi, yaitu istri Nabi Lut, Wa'ilah namanya. Suaminya mengajak manusia beriman dan bertauhid, namun ia tidak mau dan enggan mengikuti suaminya. Kemudian ada paman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Ia melihat Nabi, menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu dan tutur kata Nabi, namun tidak mengikuti Nabi. Dan ada anak Nabi, itu anaknya Nabi Nuh, Kanaan namanya. Bapaknya mengajak kepada iman dan tauhid, anaknya turut mengejek dan menghina, tidak mau turut serta dengan bapaknya Nabi Nuh alaihi salam. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, seperti tuturan sejarah yang telah kita ketahui bersama, bahwa Nabi Nuh adalah salah satu Nabi Rasul Ulul Azmi yang berumur 950 tahun. Selama 800 tahun berdakwah mengajak manusia ke tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ia mendapat pengikut hanya 80 orang. Nabi Nuh menghadapi umat yang sangat bandel, menghadapi umat yang pandai menghina, menghadapi umat yang kerap mengolok-olok dan mengejek. Ketika mereka diajak beriman masuk ke ajaran tauhid, mereka menutup telinga dengan jari-jemari tangannya dengan sikap mengolok dan tidak mau peduli dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Nuh pun merasa lelah dan merasa capek dengan apa yang dilakukan oleh umatnya. Akhirnya Nuh berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya didatangkan bencana. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara, kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku ke ajaran tauhid. Aku telah sampaikan risalah-Mu, aku telah canangkan ajaran-Mu tanpa mengenal lelah siang dan malam. Namun setiap kali aku mengajak dan menuntun mereka,
mereka selalu menutup telinga mereka dengan jari-jemari tangan mereka. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau sisakan dari orang kafir untuk berumah dan bertempat tinggal di muka bumi ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendengar seruan Nabi Nuh. Allah pun memerintahkan kepada Nuh untuk membuat perahu. Ketika perahu Nuh telah sempurna dan bisa dioperasikan, maka Allah menurunkan hujan, mengirim banjir besar, sehingga binasalah kaum Nabi Nuh. Yang selamat hanyalah mereka yang telah naik kapal menyelamatkan diri dari banjir tersebut, beriman kepada Nuh dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika banjir sedang mulai menggila, Nabi Nuh memanggil putranya Kanaan, "Ya bunayya, irkam ma'ana." "Wahai anakku, naiklah ke kapal ini bersama kami," kata Nuh. Akan tetapi, pada waktu itu Kanaan berkata, "Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." "Aku akan berlindung dan naik ke atas gunung untuk menyelamatkan diri." Seruan Nuh belum tuntas, maka keduanya pun dipisahkan oleh banjir yang begitu deras dan besar. Mendengar sekilas cuplikan kisah Nuh dan putranya Kanaan, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memberikan kita hidayah untuk beriman, meski kita tidak pernah melihat Nabi, mendengar wahyu serta tutur kata Nabi, menyaksikan mukjizat secara langsung. Oleh karena itu, semoga kita termasuk ke dalam ummah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat kemudian. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Kalau di zaman Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, umat manusia dihadapkan dengan banjir bandang yang besar yang membinasakan. Namun di zaman sekarang ini, kita umat Islam dihadapkan dengan banjir seperti hal tidak dihadapkan dengan banjir seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi, kita dihadapkan dengan banjir peradaban-peradaban yang akan menggiring putra-putri kita ke dalam jalan yang jauh dalam mengingat Allah. Kita dihadapkan dengan banjir maksiat yang kian hari kian merajalela karena fasilitas teknologi yang semakin canggih dan pergaulan manusia yang semakin bebas dan sulit kontrol. Untuk banjir peradaban dan kemaksiatan ini, saudaraku, marilah kita jadikan lembaga-lembaga pendidikan agama sebagai perahu kita yang bisa menyelamatkan kita dari banjir peradaban dan kemaksiatan. Mari kita lepas dan masukkan putra-putri kita ke dalam lembaga-lembaga pondok pesantren untuk belajar agama dan menguatkan iman mereka. Karena kalau dasar iman sudah ada, kita berharap bisa menyelamatkan mereka dari banjir-banjir peradaban, pergaulan dan kemaksiatan yang semakin hari kian menggila. Saudaraku, kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita bersama dan kepada semua keluarga kita, sehingga kita selalu mendapatkan hidayah untuk berbuat ketaatan kepada Allah sampai ajal datang menjelang, sehingga kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah renungan senja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

renungan senja bersama. Selanjutnya mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Ibrahim ayat 13-19 yang akan dibacakan oleh Qori Syamsuri Firdaus. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi akan kami temani waktu istirahat Anda sore ini pendengar dengan rangkaian lagu Reji Islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari, pendengar yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, buka Festival Hiu Paus 2026, Menkum dorong Labuhan Jambu jadi wisata berkelanjutan. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Saatgas secara resmi membuka Festival Hiu Paus 2026 bertajuk Melestarikan Laut Menuju Pariwisata Berkelanjutan dari Teluk Saleh untuk Dunia yang digelar di Taman Hiu Paus Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Sabtu 19 September 2026. Menteri Hukum hadir didampingi sejumlah pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi pratama Kementerian Hukum, staf khusus dan tenaga ahli menteri, serta jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Festival ini, pendengar, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat. Beliau menegaskan bahwa negara memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, Kementerian Hukum berkomitmen mendampingi masyarakat, yayasan, pokdarwis, dan pemerintah daerah dalam berinventarisasi serta pencatatan kekayaan intelektual komunal di Labuhan Jambu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi, dan kita akan mendengarkan kumandang Ajen Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, informasi terakhir yang ingin saya bagikan kepada Anda malam ini adalah keluhan seorang wisatawan soal biaya tambahan di kawasan wisata Air Terjun Benang Kelambu Lombok Tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video yang beredar, wisatawan tersebut mempertanyakan adanya biaya lain setelah membayar tiket masuk. Ia menyebutkan pengunjung masih harus membayar ketika menggunakan toilet maupun untuk menikmati sejumlah spot foto. Di akhir videonya, pendengar, wisatawan tersebut berharap sistem pembayaran di kawasan itu dibuat lebih sederhana. Menurutnya, pengunjung akan lebih nyaman jika biaya fasilitas sudah diinformasikan sejak awal dan bila memungkinkan dibayarkan bersamaan dengan tiket masuk. Menanggapi keluhan tersebut, pengelola Benang Stokel dan Benang Kelambu, Muhammad Rodian Fahlevi, mengatakan biaya yang dipersoalkan wisatawan bukan tiket masuk tambahan, melainkan tarif untuk fasilitas tertentu di kawasan wisata. Salah satu selfie point, fasilitas ini dikenakan tarif Rp2.000 per orang dan berada di bangunan kayu dengan ketinggian sekitar 7 meter.

0: Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.
1: Ya, pendengar Satukan Informasi dan Inspirasi, itu dia tadi informasi yang saya bisa bagikan untuk Anda hari ini, di malam ini. Dan selanjutnya pendengar, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan langsung dari RRI Jakarta. Dan pendengar, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Saryu Sudawati yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap. Jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada.
16: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
18: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Indonesia. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip berita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah saat bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Yusudawati, pendengar kembali hadir untuk Anda malam hari ini. Ya, tadi sudah menggantikan tugasnya Putri Mentari dan kita akan sama-sama menikmati istirahat malam malam ini hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, tadi kita sudah ikuti warta berita daerah Nusa Tenggara, bukannya warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta ya. Dan selanjutnya lagu-lagu pop Indonesia juga mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda ya malam ini sampai nanti dengan jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah sebelum kami kembali menghadirkan mini drama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan tambang yang runtuh dan menelan korban di kawasan Lawang Tua Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Sumbawa, merupakan tambang ilegal. Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan lokasi tersebut berada di luar wilayah pertambangan rakyat dan tidak memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR. ESDM NTB bersama Inspektur Tambang dan Gakum Kementerian ESDM masih melakukan pemeriksaan di lokasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan titik koordinat dan objek tambang yang menjadi lokasi kejadian. Samsudin menegaskan jika hasil pemeriksaan memastikan aktivitas tersebut ilegal, tambang akan ditutup.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kreset-kreset terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan Naya.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
2: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
2: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.
5: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
2: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah kalau siang sendirian aja di rumah.
5: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
2: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
5: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Eh Maya, kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan, hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf, sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
4: Iya Mai, aku juga minta maaf.
3: Kamu Cid?
5: Maaf Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

0: Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Dengar perusahaan Teran di Mataram. Demikian tadi ya, Frekuensi Kasih Untuk Ayah, sebuah mini drama dari produksi dari rekan-rekan RRI Padang. Pendengar sudah menemani kita di hiburan untuk malam hari ini. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan deretan tembang-tembang islami pendengar hingga nanti jelang pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: sang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika sholat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

0: Baik, dengar terus Sate Rati Mataram, satu lagu dari Mata. Allah kuasa, makhluk tak kuasa mengakhiri deretan tembang-tembang islami untuk malam hari ini, mendengar, dan selanjutnya saya masih akan kembali untuk Anda di program siaran berikutnya.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

0: Kita di
1: Ruang Rindu ya. Seperti biasa pendengar di 081 802 05 6000 dan juga di 0370 046 5521. Malam hari ini pendengar sampai dengan jam 11 malam. Oke, kita sudah ada penelpon. Kita terima dulu. Ada siapa di ujung telepon ini ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Berbagi Rindu lewat lagu.
1: Iya, siapa di mana nih?
2: Dari Maui. Bekal hidup kelak di hari mau.
1: Wes, kalau gitu Pak Mawiin, lanjut.
2: Salam-salam Mbak Arin.
1: Iya.
2: Salam buat Pak Jun yang di Bajur.
1: Pak Jun di Bajur. Juga
2: yang lama sekali nggak pernah hadir.
1: Iya, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya.
2: Semoga.
1: Amin.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Tuh.
2: Ada juga Pak Haji Sabudin, Bunda Aisyah, ada Imak Cinte di Sanggres, Bunda Ratu Lale, ada Pak Marita, Pak Ordes, Pak Jar yang di Pantai Kute, Pak Irwan di Lombok Timur, Sanubaye, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Arye, Bunda Kartini, Pak Tinggul, ada juga Bang Raja, Pak Jamaluddin, ada juga Bunda Widya dengan bajang listriknya, termasuk juga Bang Yogi yang di Karanganyar. Semua yang Mbak Tari ya.
1: Oke.
2: Terima kasih Mbak Tari.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawiin, ditunggu ya. Lagunya nanti kita pilihkan seperti biasa ya. Masih di nomor telepon yang sama pendengar, di 0818020560000 dan juga di 0370046521.

0: Oke, pendengar, kita coba lagi ya di telepon berikutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu. Benar ya, Pak Bosnya?
0: Halo, kecil banget. Halo. Suaranya.
1: Ada suaranya ada?
0: Ada, tapi kecil. harus mencoba menerka-nerka dan menebak-nebak ini.
1: Suaranya masih kecil ya?
0: Kenapa?
1: Oh, suaranya masih kecil ya? Suaraku.
0: Ada suaranya, ada.
1: Oh iya. Salam kenal aja buat Mbak Miernya dan buat semua-semuanya.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Sen-sen ini ya. Ya, salam kenal aja buat semuanya. Tanpa terkecuali ya.
0: Oke, siap.
1: Apa ya? lagunya apa sih?
0: Habis ini kita ada Queen Love of My Life. Ini artinya lagu-lagu tahun 70-an ini. 70-an, 80-an.
1: Oh iya. Oke, pilihin aja lah yang lagu yang terbaik dalam ini.
0: Iya, sudah disiapkan kok lagunya. Kalau lagunya memang gak bisa dipilih.
1: Iya. Spesialnya buat semua janda di Indonesia. Semoga cepat laku gitu aja.
0: Lah. Iya deh.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Sari di sini.
1: Siapa?
0: Sari di sini.
1: Oh iya, salam kenal ya dari Bintang Terbenam.
0: Dengan siapa ini?
1: Bintang Terbenam.
0: Hah? Bintang Tergelap? Bintang?
1: Terbenam.
0: Oh oke.
1: Iya. Terima kasih banyak untuk Mbaknya dan salam kenal Mbaknya dan semua-semuanya juga. Dan terima kasih banyak, selamat bertiga.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Dengan Ale.
0: Dengan siapa?
2: Ale. Lale.
0: Oh, Lale. Oke deh, Mbak Lale, lanjut.
2: Mana kabarnya Mbak Sari?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Gi. Salam-salam dulu.
0: Oke.
2: Yang pertama buat Sebuah Hati yang ada di Sengaraja, moga-moga tetap berikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan buat kakek yang lagi sakit, yang ada di rumah sakit, moga-moga cepat diberikan kesehatan, banyak umur, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Terus ada Pak Mawiin, Mas Fajar, Pak Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, Pak Kenza, Pak Kenzo, Pak Marisa, Pak Miria, Pak Ordes, Andi Gunung Sari, buat semua-semuanya dan Gi dari SMPJ tanpa terkecuali. Salam pompa persahabatan, moga sehat selalu. Buat Mbak Sari, moga-moga Mbak Sari selalu diberikan kesehatan juga, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan penikah terjaga Mbak Sari, maturkan biasa atas sepupunya. Kirang rangkum peti yang membahas tanah seampura, agung alih senampura, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu ya. Ada Love of My Life-nya Queen. Terus nanti ada Ernie Johan, Senja di Batas Kota.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Kita masih di Ruang Rindu ya. Tepatnya di pukul 22 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah untuk malam hari ini. Dan ya tentu saja saya masih terima telepon Anda pendengar ya di 081 8020 5000.

0: Baik, kita terima dulu ya. Ada siapa nih? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih? Iya.
1: Gimana kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Siapa di mana nih? Suaranya kecil banget.
1: Ya, kecil suaranya ini.
0: Sinyalnya
1: mungkin ini.
0: Mungkin bisa jadi.
1: Ya, kirim salam dulu ya. Buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja.
0: Oke.
1: Siapa yang pertama tadi?
0: Pak Mawiin.
1: Pak Mawiin? Ya, buat Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Dinanti Alvin, Pak Purbaya, Pak Guntur, semuanya di KLI. Ini Arjun. Ya, Arjun sama semuanya yang di KLE ya. Mas Mia, Pak Andi, Pak Marisa, ada ini Cinga di Lombok Timur, Bang Rian juga, sama ini semuanya di Lombok Timur ya. Dan di luar daerah juga semuanya, tempat terkecuali Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya juga, Mbak Mami Rian, buat semuanya aja, tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita tunggu lagi yuk di 0818020560000. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Pak
0: Sari. Iya, siapa di mana nih? Dengan siapa?
2: Dengan Kinanti, Pak
0: Prabu. Mbak Kinanti. Oke, Mbak Kinanti, lanjut Mbak Kinanti.
2: Apa kabar, Mbak Kinanti?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sudah bisa?
0: Udah. Oke deh ya, suaranya kecil banget ya, bahkan hampir tidak terdengar. Wes, kita ke lagu aja. Pendengar ya, lagu-lagunya ini masih di kisaran 60-an dan 70-an.

0: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, tidak terasa ya, sisa 5 menit lagi nih kurang lebih kita di ruang rindu untuk malam hari ini. Maka dari itu pendengar, kita tuntaskan sampai di sini ya. Nanti akan ada tenang hiburan lagu-lagu biasa seperti biasa ya, sampai dengan jam 12 malam nanti.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut.
2: Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu.
1: Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab.
3: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip.
3: Inspirasi Indonesia.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.

sampai di sini kami menemani Anda dengan seluruh program Pro 1 RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Senin 21 September 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pendengar saya Dian Mustafa dan juga ada Ria Ismara di operator yang akan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ya, pendengar, saya informasikan kumandang azan subuh telah berkumandang sejak pukul 4.51 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara jarum jam di studio saat ini menunjukkan pukul 4.57 menit waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas melalui siaran 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini kita akan buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk mutiara pagi, kami isi dengan siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Nanti kita menantikan saat berlangsung sholat subuh ya. Dan insyaallah nanti akan diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua nikmat itu kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana saja berada, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian ba'da subuh yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Muhammad Abdullah MA. InsyaAllah Al-Ustaz akan memaparkan materinya hingga datangnya waktu syuruk dan dilanjutkan setelahnya dengan pemaparan sesi tanya-jawab bila diperlukan. Marilah kita buka kajian ini dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Kepada Al-Ustaz, fa'alaihi falyatafaddal maskurah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati bersama pengurus Masjid Raya Hubul Wathon dan seluruh tuan guru yang telah hadir dalam taklim di pagi ini dan juga para jamaah sholat subuh, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan anugerah nikmat lahir dan nikmat batin, sehingga dari waktu ke waktu kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, izin saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, yauma la yanfa'u malun wala banun, bahwa pada suatu hari nanti, para mufasir termasuk Ibnu Katsir menafsirkan kata yauma adalah yaumul kiamah. Pada hari kiamat nanti, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya apa malun harta, wala banun dan juga anak-anak. illa man, kecuali orang, ata yang datang siapa man Allah pada Allah, biqalbin dengan hati salimin, hati yang bersih. Jadi ayat ini sebagai kabar bagi kita semua yang masih hidup di alam dunia, bahwa pada hari kiamat nanti harta yang ada pada diri kita, yang menjadi milik kita, itu tidak akan memberikan manfaat lagi, termasuk anak cucu kita. Di sini ada pengecualian, ada istisna. Kecuali siapa? Illa man atawah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sebagai sebuah gambaran, ketika kita masuk masjid yang cukup megah ini, masjid sebagai baitullah, rumah Allah, maka siapapun yang masuk di rumah Allah ini harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Orang junub ya tidak boleh masuk masjid untuk melaksanakan ibadah karena belum bersuci. Begitu juga ketika orang dari jalan mampir ke masjid, langsung tiba-tiba masuk ke dalam mau sholat, juga sama, tidak memenuhi syarat untuk bisa melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat itu menghadap Allah, syarat lahiriahnya yaitu harus suci lahir, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi hatinya harus salim, hatinya harus bersih. Akan tetapi Bapak Ibu, ternyata ada makhluk Allah yang tidak pernah suka kita menghadap Allah dengan biqalbin salim. Enggak seneng ini ada makhluk Allah, kita dari rumah datang ke masjid untuk beribadah dengan penuh keikhlasan, ini ada yang tidak seneng. Makhluk ini ya sangat dekat dengan diri kita, dan ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa makhluk ini yaitu makhluk yang dahulunya malaikat yang disebut dengan Azazil, kemudian ketika diuji oleh Allah disuruh sujud kepada Adam menolak dengan berkata abba wastakbar, menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, wastakbar dan merasa angkuh dan sombong. Bahkan dalam ayat lain, makhluk ini yang dikenal dengan iblis gengsi. Adam kan baru diciptakan, sementara saya sudah bertasbih sekian ribu tahun, ana khairun minhu, muncul keangkuhan, kesombongannya bahwa aku lebih baik daripada Adam. Jadi penyakit-penyakit batiniah yang diwariskan oleh iblis ini ternyata sangat dekat dengan kita. Ana khairun minhu, bisa jadi kita juga sering berkata seperti itu. Aku lebih baik daripada yang lain. Aku lebih alim daripada yang lain. Aku lebih soleh daripada yang lain. Sehingga wastakbar, merasa angkuh, merasa besar. Padahal ini adalah penyakit-penyakit yang sumbernya dari iblis. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa setiap manusia di dalam dirinya itu ada setan. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah engkau termasuk engkau? Ya, akan tetapi setan yang ada dalam diriku ya sudah ditundukkan. Artinya tidak bisa mempengaruhi baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga baginda Nabi Besar memiliki khususiah, yaitu kemaksuman, terjaga dari segala dosa-dosa sebagaimana dosa yang digerakkan oleh setan. Akan tetapi kita perlu perjuangan untuk membersihkan batin kita, hati kita dari tipu daya iblis yang sangat halus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peta anatomi dalam jasmani kita. Jadi wujud fisik kita, inna fil jasadi mudghah, di dalam wujud fisik jasmani kita, dari ujung rambut sampai ujung kuku, itu ada segumpal darah. Wa idza soluhat, ketika segumpal darah ini baik, soluhal jasadu kulluh, maka seluruh aktivitas jasmaniah, mulai dari ucapan, gerak-gerik tangan, kaki dalam melangkah, semua juga akan menjadi

macam-macam. Ada syirik, ada syirik asghar, syirik kecil yang disebut dengan riya. Bahkan syirik ini oleh Nabi pernah disampaikan dalam sebuah hadis bahwa sesuatu yang paling aku takuti menimpa umatku yaitu asyirkul asghar. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah syirkul asghar? Ar-riya, yaitu riya. Apa makna riya? Riya yaitu ingin memperlihatkan ibadahnya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Itu riya. Orang yang tujuannya ibadah hanya sekedar pengin dipuji oleh makhluk, ini juga riya. Nah, penyakit riya ini digerakkan oleh setan. Setan masuk ke dalam jasmani kita yajri majrodam, melalui aliran darah. Status setan di dalam Al-Quran dijelaskan aduwwum mubin, musuh yang nyata. Maka baginda Nabi ketika selesai perang Akbar, ya, beliau menyampaikan bahwa kita ini pulang dari perang kecil menuju perang Akbar. Jakna, ya, kami semua telah kembali, ya, dari perang kecil menuju perang besar. Rasulullah menyampaikan itu, sahabat bertanya, perang yang dahsyat menghabiskan energi dan banyak sekali saudara-saudara Muslim yang menjadi syuhada, sampai diberikan kemenangan Fathul Makkah oleh Nabi, ini perang kecil. Terus sahabat bertanya, apa itu perang besar ya Rasul? Yaitu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu yang melekat pada diri. Kalau kafir Quraisy jelas ketika perang antara kekuatan Muslim dan kekuatan kafir jelas, wujudnya jelas, Abu Lahab, Abu Jahal, CS jelas. Ya, kalau kita bisa membunuh mereka, ya, satu anugerah untuk menuju kemenangan, tapi seandainya kita dibunuh oleh mereka, kita mendapatkan fasilitas yaitu menjadi syahid. Ketika sudah Islam mulai berkembang, tidak ada lagi perang secara fisik melawan kafir Quraisy, ternyata Rasulullah sudah mengingatkan jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu adanya dalam diri kita. Dan nafsu ini digerakkan oleh setan yang selalu mengajak berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke tadi riya. Ini salah satunya. Jadi kita sudah semangat untuk beribadah. Kalau kita tidak kontrol bahwa iblis masuk memberikan bisikan-bisikan riya tadi, kalau kita ikuti tanpa ada perlawanan, maka akhirnya ibadah kita ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan

0: dalam hadis, innallaha la yakbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riyah. Jadi sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah amal yang di dalamnya terselip seberat biji sawi riyah. Jadi artinya ini harus menjadi kewaspadaan kita. Ketika kita mau ke masjid, melangkah dari rumah, itu iblis pasti sudah membisikkan berbagai macam imajinasi-imajinasi yang supaya kita berpaling dari Allah. Salah satunya riya. Ya. Ah, saya jamaah gitu. Karena pimpinan saya ya. Jadi jamaahnya ke masjid karena ada alasan pimpinan saya lagi jamaah. Enggak enak dong kalau seandainya nanti pimpinan di masjid jamaah saya enggak ada. Ini kan lembut. Dari rumah datang ke masjid, ya iblis membelokkan, atasamu lagi di masjid ini. Akhirnya semangat untuk datang ke masjid, ya secara ibadah sama, mulai dari wudu, sholat. Tapi hatinya dibelokkan oleh iblis kepada makhluk, gak sadar. Oh, orientasinya bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi telah bergeser karena tidak enak sama atasan, karena tidak enak sama pimpinan, karena hanya sekedar pengin dipuji oleh tetangga, oleh teman dan lain sebagainya. Ini manusiawi, selalu muncul riak-riak ini. Maka orang yang beribadah ketika masih di dalamnya ada riak, itu dikritik oleh Al-Quran. Jadi yang mengkritik ya tidak hanya sekedar hadis, tapi Al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah, wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Jadi kalau saya lebih memilih kurang sempurna orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya, sebab apapun ibadah seorang hamba sekalipun ada riya, itu pasti ada nilainya di hadapan Allah. Hanya kualitasnya yang membedakan. Gitu. Maka kurang sempurna. Karena kalau dianggap celaka, nanti bisa salah paham. Kita sudah capek-capek sholat masih celaka. Daripada dianggap celaka, mending gak sholat. Nah ini kias yang tidak pas. Gitu. Jadi ini sebagai kritik supaya kita mengoreksi, memperbaiki diri batiniah kita. Sebab ini sangat menentukan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tadi disampaikan, ilaman atawah bikol bin salim. Jadi kalau pada saat kita di dunia tidak punya modal di dalam ibadah kita, tidak bersih, itu tidak akan sampai di akhirat. Nah, karena itu ya, kita perlu mengkaji ya, soal apa yang dimaksud bikol bin salim gitu. Ya, kembali ke riya. Jadi riya itu yang menggerakkan adalah setan, tujuannya supaya pada saat kita menuju Allah bergeser kepada makhluk. Nah, bagaimana solusinya ketika kita mendapatkan bisikan-bisikan negatif dari riya? Ya harus kita lawan. Ya. Yang tahu riya itu hanya diri kita, orang lain tidak tahu. Terjadi pertarungan di dalam diri kita antara kekuatan iblis dan malaikat. itu yang tahu diri kita. Maka ketika ada bisikan riya, dilawan, tidak. Innas sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dijawab dengan ayat ini. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah, semua milik Allah, semua karena Allah. Jadi aku sholat ya karena Allah. Aku sholat ya karena mendapatkan anugerah kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita dipanggil hayya ala sholah, ya ayo, ya pada melaksanakan sholat, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini sesungguhnya pengakuan kita bahwa kita sebagai hamba ketika dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah, kita ini la haula, tidak punya daya, wala quwata, tidak punya kekuatan, illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah. Artinya kita bisa melangkah dari rumah sampai masjid juga semata-mata anugerah Allah. Kita bisa takbir sampai salam juga semata-mata sebagai anugerah Allah. Jadi kita kembalikan kepada pemilik yang sejati. Sebab kalau kita tidak kembalikan kepada pemilik sejati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, iblis akan goda lagi. Kita gagal menghadapi riya, dimunculkan penyakit yang berikutnya, yaitu penyakit ujub. Penyakit ujub ini kata Rasul, salah satu muhlikat, tiga yang merusak di dalam diri seseorang. Salah satunya adalah ijabul mar'i binafsih, orang yang kagum terhadap diri sendiri. Nah, ini kadang bisikannya cukup halus. Ya, kita diberikan anugerah istiqomah berjamaah. Ya, kalau muncul pujian, "Wih, kamu hebat," tidak. Ya, ini semua anugerah Allah. Dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Sehingga keakuan yang mau muncul bisa langsung tiarap lagi. Nah, kalau munculnya bisikan ujub ini nih, tidak kita kontrol dengan baik, ya, maka dampaknya tadi, heran terhadap diri sendiri. Wah, saya luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Gitu. Jadi sayanya ini digedein. Gak ada orang yang seistiqomah saya. Nah, ini sesungguhnya bisikan dari iblis. Kalau kita tidak kontrol, kita biarkan, ini akan berdampak. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling soleh. Ini penyakit-penyakit batin ini mulai tumbuh. Kalau kita tidak bisa mengontrol ujub ini, kemudian berkembang biak menjadi penyakit batin lain, yaitu kibir, sombong. Akhirnya orang sombong itu kan merasa dirinya besar, menganggap yang lain itu kecil. Gak ada yang bisa ngalahin saya, gak ada orang yang sehebat saya. Ini tipu daya iblis yang sangat halus, dan itu nyata di dalam diri kita. Maka kalau kita tidak sering introspeksi, muhasabah, terus tidak sering muraqabah, ya, melihat gerak-gerik hati kita. Kok selama ini hanya dibuat mainan iblis? Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah. Ketika iblis jatuh derajatnya, ya, dari malaikat yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, kemudian menjadi yang terlaknat. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, wa bi izzatika ya Allah, demi keagunganmu. Jadi masih mengagungkan Allah. La uhyiyannakum ajma'in. Sungguh aku akan benar-benar menyesatkan mereka. Ini kalimat la uhyiyannakum ajma'in. Ini kalau dikaji dari sisi ilmu tata bahasa Arab, ini adalah tauhid, ya. Kemudian di belakangnya ditambah nun tauhid. Ya, di depannya ada sumpah. Ya, ini termasuk dalam ingkari. Artinya kita benar-benar diberikan informasi yang sangat serius oleh Allah bahwa sumpahnya iblis ini tidak main-main. La uhyiyannakum, sungguh aku akan benar-benar sesatkan seluruh anak cucu Adam illa ibadakallahil mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu yang hatinya sudah dibersihkan oleh Allah, yang hatinya sudah tidak ada riya, yang hatinya sudah tidak ada ujub, yang hatinya sudah tidak ada kibir. Jadi ini pentingnya terus mendeteksi batiniah kita. Mungkin kita secara ibadah lahiriah kita sudah punya modal ngaji ilmu fikih, dan itu menjadi aturan syariat yang harus kita laksanakan. Akan tetapi sholat itu bukan sebatas gerakan jasmaniah, ada gerakan batiniah, ruhaniah. Kita diberikan satu bagian dari anatomi jasmaniah kita, yaitu hati, dan hati ini menjadi penentu apakah hati kita ini termasuk yang baik atau hati yang rusak. Maka dampaknya kalau hatinya rusak, ya rusak itu ya riaknya masih gede, ya ujubnya masih gede, kibirnya masih gede, ya pelitnya masih gede, ya. Ini dia beribadah, sekedar beribadah, tapi tidak pernah memperhatikan gerak-gerik hatinya yang sedang dikuasai oleh kekuatan lain, yaitu kekuatan iblis yang ada di dalam diri kita. Sehingga kalau kita tidak kontrol, tidak kita pahami gerak-gerik itu, ya akhirnya ya sebagaimana ayat tadi, wailul musallin, ya celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya dalam keadaan sahun. Sahun itu hatinya dalam keadaan lalai dari mengingat Allah. Ketika takbir, Allahu Akbar, lesannya mengucapkan takbiratul ihram, dan secara fikih itu bagian dari rukun, tapi hatinya bisa lalai dari mengingat Allah. Ini ya kita sebagai kritik terhadap diri kita sendiri. Jadi Allah itu sebuah nama bagi zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Allah yang menciptakan alam semesta seisinya, Allah yang mengatur rezeki semua makhluk yang ada di alam semesta, bahkan Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Ketika ada kalimat akbar, maha besar, ini sesungguhnya kita disadarkan bahwa yang maha besar hanya Allah. Selain Allah kecil. Maka pada saat kita muncul kesombongan, keangkuhan, ketika takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar. Selain Allah kecil, kita kecil, jabatan kita kecil, harta kita juga kecil, semua yang kita banggakan kecil. Yang maha besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika takbiratul ihram kita isi dengan substansi, dengan betul-betul mengingat Allah yang maha besar, maka runtuhlah keangkuhan, keegoan di dalam diri kita. Kita akan menjadi ya zero. Kita enggak punya daya apa-apa. Bahkan di ayat tadi, di hari kiamat, yang kamu banggakan itu fata morgana. Harta yang kamu banggakan kalau tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah juga fata morgana. Anak yang kamu banggakan jika mereka tidak menjadi anak yang soleh-solehah juga fata morgana, tidak bisa dibanggakan di hari akhir nanti. Ini penjelasan Al-Quran ya, bahwa kita ya, harus betul-betul berusaha untuk berlatih meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Jadi secara ilmu fikih, insya Allah kita ya sholatnya sudah bagus, mulai dari wudhu ya, dari takbir sampai salam. Tapi ada satu PR, yaitu bagaimana hati kita ini yang memiliki akses kepada sumber istimewa, yaitu connecting ilahiyah. Maka jangan sampai terganggu connecting kita karena tadi penyakit-penyakit riya, ujub, dan takabur. Salat yang dikritik oleh Al-Quran tadi, wailul musallin, yang kedua ciri-cirinya adalah yuraun. Yuraun yaitu mereka selalu pamer. Jadi sholatnya belum ikhlas karena Allah, masih pengen dilihat orang. Bahkan kadang kita sudah ikhlas ya, dari awal tiba-tiba pikiran kita bersih, jernih, gak ada riak, gak ada ujub. Selesai sholat, iblis datang. Ya pas lagi megang HP ini, iblisnya ya, update dong gitu. Masya Allah, tadi saya sholat jamaah subuh di masjid Hubul Waton, nikmat sekali gitu. Padahal amal ibadah ini sudah ikhlas. Akhirnya apa? Setan punya kepentingan supaya yang sudah ikhlas ini menjadi runtuh, di update dalam story, dalam Facebook. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa saya sedang beribadah dan saya menikmati ibadah saya. Lah, ketika kita sadar, oh iya ini penyakit riya, maka penting untuk mendeteksi penyakit-penyakit pasca ibadah maupun sebelum ibadah. Sehingga kita bisa benar-benar bisa mengamankan, bisa sampai pada level mukhlisin, benar-benar ikhlas karena Allah. Karena godaan iblis ini ya cukup luar biasa ya, kalau kita tidak kontrol itu pasti kita akan selalu dikalahkan oleh tipu daya iblis yang sangat halus ya. Jadi di dalam hadis Nabi tadi ya, kalau hatinya soluhat, baik, itu ya semua nyaman. Ibadah ke masjid ya hatinya tulus karena Allah. Ketika berinfak, sedekah, zakat juga tulus karena Allah. Ketika menolong orang, tetangga juga ikhlas karena Allah. Sudah tidak ada riak, sudah tidak ada ujub, sudah tidak ada takabur. Sehingga soluhal jasadu kulluh, semua aktivitasnya menjadi baik, baik di hadapan Allah maupun baik di hadapan manusia. Sebab kalau kita menolong orang dengan ikhlas, yang ditolong juga senang. Tapi kalau kita ada orang menolong ya, kemudian yang menolong syaratnya tak foto karena mau saya update. Nah ini ya, terkadang bagi orang yang ditolong itu ada rasa malu ya, ada merasa tidak dihormati. Nah ini gerak-gerik penyakit batin ini kita harus berlatih untuk mendeteksi. Lebih baik kita ya berlatih untuk ikhlas. Ikhlas itu ya ketika kita beramal ya fokus kita hanya kepada Allah. Enggak dipuji makhluk, bukan urusan. Enggak ditulis, enggak ada masalah. Yang penting urusanku ketika beramal urusannya dengan Allah. Tidak perlu publikasi, itu tidak perlu. Ya. Ini dampak dari kebersihan hati itu solukal jasad itu. Tapi wa idza fasadat, kalau rusak hatinya ya, penyakit riya, ujub, kibir itu udah menjadi bagian aktivitas sehari-hari. Kemudian ditambah penyakit-penyakit lain yaitu seperti hukut. Hukut itu ya hasud, mulai dari hasud, iri dengki. Iri dengki ini juga penyakit batin ya, yang ada pada setiap diri orang. Kalau kita tidak bisa memanage hasud yang ada di dalam diri kita, ini akan bisa menjadi malapetaka. Ya, ketika muncul hasud, ada tetangga beli mobil baru, itu kan rasa tidak suka itu ada, karena ini digerakkan oleh iblis. Nah, kalau kita tidak kontrol, kita ikuti hasud, kemudian berkembang menjadi fitnah. Oh, jangan-jangan, nah itu. Padahal kan dia beli mobil itu dari sumber rezeki yang halal dan thayyibah. Tapi orang yang hatinya hasud, dia akan mengikuti imajinasi yang terus ditawarkan oleh iblis. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan itu korupsi. Jangan-jangan, nah itu. Terus ketemu dengan teman, oh itu beli mobil begini. Tambah lagi jadi gibah. Ketika gibah, omongan itu tidak semakin mengurang, tapi bertambah. Semakin tambah fitnahnya. Terus setelah gibah, berikutnya muncul namimah, provokasi. Si itu, provokasi. Akhirnya kemudian dampak berikutnya munculnya adawah, permusuhan. Padahal sebenarnya gak ada masalah apa-apa, karena berawal dari hasud ya, kemudian sampai menjadi gibah, namimah, sampai menjadi adawah, permusuhan, padahal sebenarnya enggak ada persoalan. Nah, ini sering terjadi di dalam diri kita. Maka ketika muncul virus hasud, dinetralkan. Ya, yaitu dengan cara mengembalikan kepada Allah. Oh ya, si A beli mobil, ya bagi Allah itu yang memberi rezeki ya, suka-suka Allah. Allah punya cara untuk memberikan rezeki kepada setiap hambanya, bisa melalui siapapun. Kalau kita lawan dengan husnudon, clear, tidak akan berkembang menjadi ghibah, namimah, ya, fitnah, dan seterusnya. Jadi kita melatih, memanage bisikan-bisikan yang negatif ini dengan energi yang positif, ya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada isyarat nih, berarti waktunya sudah habis. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih pada Tengku Tuan Guru Ilham yang sudah mengundang saya diberi kesempatan untuk bisa mengisi kajian subuh ini. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada kekurangan dan khilafan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Cukup dari saya. Wal mafiq ila abdurik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kami membuka untuk satu pertanyaan saja bagi para jamaah yang ingin bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mohon izin Pak Kiai, yang ingin kami tanyakan di sini tadi dijelaskan bahwa sumber azazil sebagai pembisik begitu. Sehingga pada tadi kata-kata terakhir dikatakan ada ghibah dan seterusnya sampai terjadi perpecahan begitu. Yang ingin kami tanyakan begitu. Tapi sebelum saya pertanyakan, ada satu apa arti daripada Allah sebenarnya tuh Pak Kiai. Allah misalnya bumbu sate ala Madura, berarti orang Madura ahli buat sate, dan kalau kita katakan apa kita gunakan bumbu sate Madura itu, ya karena mereka ahli tentunya enak gitu. Ini yang ingin kami pertanyakan, apa artinya Islam ala Prabowo? Ya, ya itu karena itu kalau menurut saya, ya maaf, di masyarakat kami yang awam begitu itu ya udah jadi gibah dan jadi banyak pandangan begitu ya, termasuk mungkin di sini itu akan dipertanyakan semua begitu loh. Ya mungkin itu sebenarnya yang perlu kami pertanyakan, karena kita pahami Pak Prabowo bilang, oh ya, selama hidup saya sudah 4 kali berapa istilahnya itu? Ya, berselawat katanya, bilang begitu.
0: Bersyahadat.
2: Bersyahadat, ya bersyahadat gitu. Ya, kira-kira dibandingkan dengan bubu sate itu, kira-kira sama memenuhi kriteria tidak untuk kita ikuti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
3: Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa kata-kata iblis dan setan itu kan, dan menjadi musuh yang nyata bagi kita. Yang saya ingin tanyakan itu, apa beda iblis sama setan? Apakah oknumnya sama atau ada perbedaannya? Yang kedua, kapan disebut setan? Tadi iblis, tahu-tahu berubah menjadi setan. Nah itu Pak Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, ya, Islam yang hak, ya, Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ini yang Islam yang kita ikuti. Alam ahli sunnah wal jamaah jelas manhajnya. Dari sisi akidah kita berpegang pada Asy'ariyah, Maturidiyah, jelas secara akidah. Kita tidak tajsim, tidak menganggap Tuhan punya tangan, punya kaki, karena Allah dan wajib wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Secara fikih jelas kita mengikuti 4 madhab, tapi kebanyakan kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang lain mengamalkan mazhab lain, ya kita sudah punya pemahaman, ya enggak apa-apa. Ya saya ya pernah ke silaturahmi ke Muslim Cina, Rusia, itu juga mazhabnya mereka banyak mengikuti Hanafi. Ya enggak apa-apa. Artinya kita punya pemahaman secara fikih ya boleh di antara empat. Nah, kemudian jadi konsep Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas. Dan ini menjadi rujukan kita semua yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. La syakka fi, enggak ada keraguan sedikit. Nah. Kemudian muncul istilah yang ditanyakan tadi. Ya ini sebenarnya kritik pertama itu yang memberikan judul. Yang memberikan judul. Karena pihak terkait itu enggak ngerti gitu loh. Kemudian ada tim yang wawancara sana sini, gitu. Makanya kan ada beberapa klarifikasi merasa saya nggak nulis kok nama saya ada, gitu. Karena itu hasil diskusi dialog ngobrol kemudian ditulis. Nah ini sebenarnya tim ini ya hanya ingin mengetahui pendapat ya seorang tokoh tentang keislaman. Nah, ketika sudah menjadi judul, nah ini rumus ini penerbit. Jadi penerbit itu selalu bikin judul yang bikin orang wow gitu, penasaran. Kalau misalnya dibuat judul bunga rampai gitu ya, tokoh A misalnya, bunga rampai itu kan pendapat orang terhadap tokoh, yaitu hak mereka untuk menilai. Tapi bagi penerbit ini nggak menjual, pasti akan dibikin yang kontroversi, gitu. Maka dibuatlah judul itu. Nah, judul itu kalau kita analisa, ya pihak yang dibuat objek juga bisa jadi nggak ngerti, gitu. Karena akhirnya menjadi problem kontraproduktif. Nah, itu. Nah kita harus punya sikap yang bijak ya dalam merespon persoalan ini. Ya ini sebenarnya ada kepentingan tadi orang-orang dan kepentingan penerbit yang sengaja bikin judul yang itu bisa menimbulkan kritik publik ya secara lebih luas. Gitu. Nah, kemudian kebetulan saya dari MUI Pusat, jadi tahu obrolan di grup pimpinan. Ada Yai Ketum hadir dalam forum itu, beliau memberikan klarifikasi penjelasan. Saya diundang dalam acara itu, acara utama itu Rakornas Basnas, itu acara utama. Tiba-tiba ada selipan agenda launching buku itu. Jadi buku itu ya sesungguhnya bukan dari beliau, karena beliau datang disuruh doa dalam acara Rakornas Basnas tahun 2025. Ya kemudian tiba-tiba ada selipan launching buku yang itu terjadi tahun 2025, hebohnya di tahun 2002. Nah, Nah ini terkadang manusia banyak itu ya macam-macam. Nah bagi kita ya tetap Islam yang kita menjadi pegangan kita adalah rujukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau soal ada judul seperti itu, saya yakin itu kepentingan orang-orang politik yang pengen ya cari apa cari sesuatu, dan kepentingan pihak penerbit yang juga cari sesuatu. Ya kita abaikan. Kalau kita respon ya capek sendiri kita. Karena ya untuk menjadikan sebuah manhaj ala sate ala Madura ini kan formula bumbunya ini kan sudah teruji bahkan dari nenek moyang gitu kan. Nah ini kalau bicara tadi bumbu sate Madura, begitu juga ala Ahlussunnah wal Jamaah sudah teruji sekian abad dan menghasilkan orang-orang soleh, menghasilkan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah, karena itu ketika ada muncul ini, ya saya mengabaikan, nggak merespon sama sekali, ya karena sudah tahu kronologisnya. Ini hanya tadi kepentingan para yang cari sesuatu dan pihak penerbit yang juga cari sesuatu. Kita jangan respon, karena kalau kita respon, kita bicarakan, kita kemana-mana, kita bisa kesel dengan tokohnya, sementara tokohnya gue juga gak ngerti gitu. Kenapa dibikin begini gitu. Nah, itu. Jadi itu cara untuk menetralisir supaya kita tidak larut dalam isu-isu yang tidak produktif. Artinya kalau kita terlalu memikirkan itu, wong itu sesungguhnya ya ceritanya seperti itu, ya sudah kita anggap aja angin lalu aja, nggak usah masuk dalam pikiran kita, obrolan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata iblis dan setan. Ya. Iblis itu tertulis di dalam Al-Quran, ya, itu ketika terjadi peristiwa Allah menyuruh ya untuk bersujud, fasajadu ya semua sujud, ya fasajadu semua sujud, itu para malaikat fasajadu semua sujud, ada satu yang enggak sujud illa iblis. Jadi kata iblis ini muncul bagi hamba Allah yang dalam waktu itu adalah malaikat Azazil yang tidak mengikuti perintah Allah. Kenapa? Merasa senior, merasa apa? Ana khairun minhu, merasa zatnya aku dari api, Adam dari tanah. Nah, ini yang disebut di dalam Al-Qur'an disebut kata iblis. Nah, kemudian kata setan ada di mana? Tadi setelah itu iblis kan bersumpah, ya ya Allah nggak apa-apa deh, ini bahasa obrolannya, ya Allah saya nggak apa-apa menjadi hamba yang teraknat, tapi beri kesempatan saya ya untuk menggoda, untuk memalingkan, untuk menipu seluruh anak cucu Adam illa, ada pengecualian lagi, illa ibadakallahil mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Artinya mukhlas itu yang hatinya sudah bersih dari riya ujub takabur, dari hasud, hukut, gibah, namimah. Nah, kemudian kata setan itu digunakan oleh Nabi, inna setan yajri majroddam. Jadi iblis induknya, nah, kemudian setiap diri manusia kata hadis Nabi ada setannya. setan yang ada di dalam diri kita ini ya sesungguhnya induknya adalah iblis. Penggerak utamanya ya ibaratnya gini loh, bapaknya itu iblis. Jadi setan-setan yang ada di dalam kita ini anak-anaknya. Itu setiap diri kita itu semua ada, ini hadis Nabi. Illa walahu syaiton. Nah, inilah yang disebut setan. Maka di dalam hadis Nabi, inna syaiton yajri majrud dam. Setan itu masuk dalam diri melalui aliran darah. Maka di sini penting ketika kita makan harus makanan yang halalan thayyiban, ini penting. Karena kalau kita makan itu bukan yang halalan thayyiban, terlebih kita kasih anak dan istri, ya. Makan yang kita makan masuk ke dalam mulut, itu kan berproses akan menjadi darah. Ketika sumbernya tidak halal, itu akan memproduksi setan secara lebih cepat. Sehingga bisa lihat, orang yang sumber makanannya dari barang yang syubhat dan haram itu bisa dilihat grafiknya. Lambat laun enggak pernah kelihatan jamaah lagi. Lambat laun ya karena setan maunya ogah-ogahan ibadah. Pintar aja alasan. Gitu kan? Tapi ketika untuk kemaksiatan, dia lebih cepat tarikannya. Karena apa? Setan sudah mendominasi seluruh hatinya. Gitu. Maka, ya selain kita harus hati-hati. Yang kedua, misalnya kita sudah halalan thayyiban. Nah, kita tidak boleh melupakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kita memiliki kesadaran dengan Bismillah itu mengingat Allah. Mengingat zat yang memberikan rizki, maka ketika kita mengunyah dengan didasari dengan doa tadi, itu akan menjadi energi positif, dan ketika menjadi darah, darahnya juga menjadi darah yang positif, yang terbebas dari kekuatan setan. Tapi sebenarnya masih banyak rangkaiannya, cuma waktunya sudah habis ya, cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan taklim kita mendapatkan ridho dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi na'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bangi li jalil wajika wa anzim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sulatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa takdilana biha jami'al hajat, wa tuhirna biha min jamil sayyiat, wa tarafa'una biha indaka ala darujat, wa tukulana biha salam wa ayat min jamil khairati biha hayati wa badal mamat. Allahumma fir lana dunibana wali walidi wa rahmatika marabbana sangiro. Allahumma ja'al awlatana wa talamidana wa duriyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa ja'alna wa iyahum min ibadika sholihin, wa ja'alna wa iyahum min ibadika al-mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyatan fil ilmi, wa barukatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian subuh sudah kita ikuti bersama langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Dan baiklah pendengar, tuntas sudah mutiara pagi, kini kami masuki NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Sudah Senin saja, pendengar dimanapun Anda saat ini. Bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada sederetan semangat dari lagu-lagu dan juga nanti informasi yang bisa Anda dapatkan hanya di siaran hari ini ya. Iya pendengar, di 89,2 MHz kemudian di 92,7 MHz Anda bisa dengarkan Pro 1 dan juga melalui AM 855 kHz dan di RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di

0: yang tidak menepati janji. Ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair. Bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kami sampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram serta Kota Bima. Rata-rata hari ini cerah pendengar dengan suhu berkisar dari 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembabannya pendengar dari 41 sampai 97%. Itu dia informasi cuaca untuk edisi Senin 21 September 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

olahraga ringan sekedar jalan kaki ya depan rumah sebelum berangkat ke tempat aktivitas itu sudah satu hal yang luar biasa Masya Allah yang Anda terapkan sekarang ini. Apalagi nih di perubahan cuaca, jadi imun tubuh tuh harus tetap bertambah ya, sarapan yang bisa menunjang energi Anda sampai nanti Anda bisa mengelarkan semua aktivitas Anda di awal pekan ini pastinya ya. Dan pendengar, saat ini juga informasi terkait dengan keamanan dan kenyamanan di tempat-tempat wisata, juga kemudian terkait dengan bagaimana transportasi yang nyaman dan aman. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Karena kemarin ya sempat memang ada informasi terjadi konflik antar sopir. Nah, ini seperti apa informasinya, nanti bisa Anda simak selengkapnya ya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

Ya, berikan musim informasi saya tuntaskan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Sesaat lagi nanti ada Apriana yang akan menemani Anda ya merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Senin 21 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kemarin saya juga ada diskusi dengan Mangka Sapura terkait dengan teman-teman ini. Memang ada programnya.
2: Tentunya meningkatkan situasi Kamtibmas di pelabuhan dan menyiapkan juga anggota di titik-titik kerawanan.
0: Dinas Pariwisata Lombok Tengah akan menggandeng seluruh pihak untuk menata transportasi wisata di kawasan Mandalika, menyusul kembali terjadinya konflik antar sopir. Kabupaten Lombok Barat turut memperkuat kesiapan pengamanan MotoGP Mandalika 2026. Bersama saya, Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara memperkuat koordinasi dengan para pelaku usaha pariwisata untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, terutama di kawasan destinasi unggulan Tiga Gili. Langkah ini mencakup peningkatan fasilitas pelayanan dan pengaturan akses keluar masuk penumpang di Pelabuhan Gili Trawangan. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti, mengatakan keterlibatan seluruh pelaku pariwisata menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan. Pihak yang dilibatkan mencakup pengelola hotel, restoran, agen perjalanan, asosiasi pariwisata, hingga pengusaha kapal cepat.
3: Travel agent maupun asosiasi-asosiasi dan teman-teman pengusaha kapal cepat, tentunya yang utama sekali itu adalah bagaimana wisatawan itu merasa nyaman berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara. Dan ini tentu tidak bisa hanya berbicara Pemda saja yang berbuat, tapi itu membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak.
0: Denda menjelaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan atau KUPP kelas 2 Pemenang berkaitan dengan rencana penambahan pintu akses masuk dan keluar di Pelabuhan Gili Trawangan. Menurut Denda, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan wisatawan, khususnya ketika terjadi peningkatan jumlah kunjungan pada musim ramai. Koordinasi lintas pelaku usaha diharapkan dapat mendukung terciptanya pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan tertib. Untuk menjangkau sejumlah objek wisata, Dinas Perhubungan Lombok Timur menerapkan angkutan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Penerapan tersebut selain mempermudah akses, juga mencegah persaingan tidak sehat antara angkutan umum. Yunia Herawati melaporkan.
4: KSPN trayek, kendaraan trayek ini, bukan kendaraan yang bebas trayek.
5: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur menyiapkan pola konektivitas transportasi menuju destinasi pariwisata dengan memperhatikan keberadaan pelaku transportasi lokal. Langkah ini dilakukan untuk mencegah persaingan tidak sehat antara angkutan umum yang disiapkan pemerintah dengan transportasi masyarakat di kawasan wisata. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Lombok Timur, Muhammad Tohri Habibi, menjelaskan angkutan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN memiliki karakteristik berbeda dengan taksi maupun kendaraan berbasis aplikasi lainnya. Angkutan KSPN beroperasi berdasarkan trayek tertentu sehingga tidak bebas mengambil dan mengantar penumpang ke seluruh titik wisata. Dikatakan Tohri, angkutan KSPN berfungsi sebagai transportasi utama yang menghubungkan antar kawasan dan berhenti pada titik-titik tertentu seperti terminal. Sementara kebutuhan transportasi dari titik tersebut menuju objek wisata lainnya dapat dilayani oleh masyarakat melalui transportasi lokal, sehingga angkutan pemerintah dan pelaku transportasi lokal dapat saling melengkapi. Pola tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas pariwisata di Lombok Timur.
4: transportasi umum di KSPN ini adalah transportasi yang memiliki trayek tertentu. Jadi dia tidak bebas trayeknya. Jadi dia hanya sampai satu titik, misalnya di terminal. Dia hanya sampai terminal itu. Nah, dari terminal ini ke titik-titik wisata itu, dia tentu akan membutuhkan transportasi lokal, Pak. Nggak mungkin nih, kecuali kamu jalan kaki lah. Insya Allah tidak akan mengganggu. Tetapi kalau ada wisatawan misalnya dari bandara yang menggunakan taksi ke titik wisata, kan tidak ada masalah. Jadi itu adalah bagian dari pelayanan. Ya. Transportasi umum yang kita siapkan ini juga dia tidak langsung ke bandara, nggak ada misalnya. Tapi dia akan berkeliling.
5: Tohri mengakui konektivitas antar destinasi wisata di Lombok Timur maupun Pulau Lombok secara umum masih belum terintegrasi secara maksimal. Kondisi itu menyebabkan sejumlah potensi wisata belum terhubung secara optimal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu bentuk dukungan yang telah berjalan adalah layanan angkutan KSPN yang menghubungkan sejumlah kawasan pariwisata di Mataram, Lombok Tengah hingga Lombok Timur. Dari sisi tarif, Tohri menyebut layanan angkutan KSPN mendapat dukungan subsidi sehingga tarif dapat dijaga tetap terjangkau. Tohri berharap penguatan konektivitas transportasi dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Selain memudahkan wisatawan mengakses destinasi, keterlibatan pelaku transportasi lokal diharapkan tetap terjaga sehingga pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Lombok Timur.
0: Dinas Pariwisata Lombok Tengah akan menggandeng seluruh pihak untuk menata transportasi wisata di kawasan Mandalika, menyusul kembali terjadinya konflik antar sopir. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gesekan terulang sekaligus menjaga kenyamanan wisatawan dan citra Mandalika. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Misalnya kenapa enggak teman-teman yang di lokal ini kita masukkan juga dalam aplikasi di situ.
6: Konflik antar sopir transportasi wisata kembali terjadi di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Persoalan antara sopir lokal dan transportasi berbasis aplikasi ini mendapat perhatian Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan citra Mandalika. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Lalu Muhammad Hatta mengatakan, pemerintah akan menggandeng seluruh pihak untuk mencari solusi bersama, mulai dari Dinas Perhubungan, Pengelola Kawasan, pihak bandara, asosiasi transportasi, hingga perwakilan sopir lokal dan pengemudi transportasi online. Menurut Hatta, penataan transportasi diperlukan bukan untuk melarang aktivitas sopir, tetapi memastikan seluruh pihak memiliki aturan yang jelas dan kesempatan yang adil dalam mendapatkan penumpang.
1: Upaya kita, ini mungkin aturan-aturan atau penataan yang sudah dari kemarin disepakati itu hanya berbentuk lisan mungkin. Jadi mungkin ke depan kita akan bentuk, ya buat itu dalam bentuk tulisan. Ini akan kesepakatan bersama. Dan di situ juga ada pemerintah seperti Dinas Perhubungan juga hadir di situ dia dengan teman-teman yang online.
6: Lebih lanjut, pihaknya juga membuka peluang sopir lokal untuk masuk ke dalam platform aplikasi transportasi. Menurutnya pun langkah tersebut dapat menjadi salah satu cara agar sopir lokal dan transportasi online dapat beroperasi secara lebih terintegrasi. Dalam waktu dekat, pihaknya juga menyiapkan pembinaan bagi para sopir khususnya terkait pelayanan atau hospitality. Hal ini dinilai penting karena sopir menjadi salah satu pihak yang berinteraksi langsung dengan wisatawan ketika tiba maupun beraktivitas di kawasan Mandalika.
1: Kemarin saya juga ada diskusi, Pak, dengan Mangkasapura terkait dengan teman-teman ini, memang ada program yang besok mau kita bersama-sama untuk kita diskusikan. Misalnya kenapa enggak teman-teman yang di lokal ini kita masukkan juga dalam aplikasi di situ bersama dengan contohnya Bluebird ya, seperti sekarang. Nah, untuk penataan di satu sisi juga saya sudah ketemu dengan Pemuda Lingkar Selatan, kayak Faizul namanya, terkait pengaturan ini.
6: Yang menegaskan pelayanan kepada wisatawan harus menjadi perhatian bersama agar persoalan antar sopir tidak justru memberikan kesan buruk terhadap destinasi. Ia juga meminta para sopir menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kekerasan.
0: Transportasi menjadi salah satu tulang punggung dalam mendukung suksesnya promosi destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat. Keberadaan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan mampu mengikuti kebutuhan wisatawan tentu menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna jasa. Menyikapi hal tersebut, sejumlah warga berharap para penyedia jasa transportasi dapat terus mengikuti perkembangan zaman, baik dari sisi pelayanan, teknologi, maupun kenyamanan, sehingga mampu menunjang kemajuan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Berikut komentar.
7: Kan nama saya Kiki, saya dari asli Lombok Timur. Ya kalau dari saya sendiri ini pendapat saya ya. Yeah. Sekarang kan zaman online. Yeah. Jadi kalau apalagi dari kasus yang kemarin itu, jadi kalau seandainya nggak mau terjadi yang kemarin ya pemerintah harus apa mengedukasi supaya yang kemarin itu tuh kayak harus online juga gitu loh. Dalam artian kayak ya daftar Grab atau apalah gitu kan. Soalnya juga dari turis ini kan udah pada tahu aplikasi-aplikasi Grab kayak Grab, Gojek di Asia itu kan mereka udah pada tahu, apalagi di ASEAN kan. Jadi mereka juga walaupun rupiah kita lagi melemah pasti juga mereka nyari yang murah juga gitu. Jadi saran ke depannya ya coba buat ikutin zaman.
8: Nama saya Arya. Halo, tinggal di Ireng. Ya, paling solusi saya ya untuk pihak aplikasi ya bisa bekerja sama dengan warga lokal supaya bisa merangkul gitu. Agar kita misal dapat orderan di sana aman gitu. Itu aja sih, Pak. Sebenarnya boleh aja sih. Sama aja kita kayak di Mataram gini kan, kita ngambil orderan di mana-mana juga bisa bebas.
9: Perkenalkan, nama saya Yunan. Kalau menurut saya sih ya apa tuh kira-kiranya harus ya harus ditingkatin lagi SDM-nya. Kalau menurut saya sih itu bisa, karena kan kita sama-sama nyari nafkah di jalan kan. Terus juga wisatawan asing tuh pasti juga terganggu dengan adanya kayak super taksi yang dicegat di Kuta tuh kan. Menurut saya tuh terganggu banget deh, pasti terganggu tuh.
0: Video cekcok sopir taksi Bluebird dengan sopir travel lokal di kawasan Mandalika, Lombok Tengah kembali viral. Perselisihan yang dipicu perebutan penumpang WNA ini dinilai bisa mencoreng citra pariwisata Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Berikut penjelasan Ketua BPPD Nusa Tenggara Barat, Salan M. Saleh, terkait persoalan tersebut terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
10: Pak Ketua, ini kan beberapa kali kejadian terutama di Cape Mandalika soal sopir taksi dipukul sama pelaku wisata juga di sana seperti itu. Ini kira-kira dampaknya terhadap pariwisata kita apa?
11: Bagi kami dampaknya menjadi presiden buruk terhadap sektor pariwisata kita. Isu ini bukan mengganggu pariwisata kita juga, tetapi dampaknya mengganggu pariwisata citra Indonesia. Untuk itu, hal-hal seperti ini harus kita perkuat dengan regulasi yang baik, sosialisasi yang baik untuk bagaimana menyelesaikan persoalan bukan hanya dari tingkat pemerintah tapi di tingkat masyarakat pun harus kita selesaikan secara komprehensif.
10: Sejauh ini regulasi yang sudah dibangun oleh pemerintah bagaimana nih Pak Ketua?
11: Regulasi yang disampaikan itu sudah ada itu sudah bagus, tetapi tidak sampai ke supir-supir itu sehingga mereka masih memakai gaya lama untuk mencari nafkahnya. Kedua, pendekatan sosialisasi dan pendekatan hukum. Yang melakukan tindakan seperti itu terhadap wisatawan kita harus diambil langkah hukum yang tegas agar kejadiannya tidak terulang.
10: Berarti selama ini belum ada tindakan tegas ya dari pihak penegak hukum atau pemerintah sendiri, Pak?
11: Iya, belum ada tindakan tegas. Kita harus ambil tindakan tegas supaya kejadian ini tidak terus berulang.
10: Maksudnya, tapi regulasi yang sudah dikeluarkan itu kan sudah ada. Kemarin kan awalnya kejadiannya di bandara. Nah, sekarang bergeser di tempat-tempat wisata di kawasan kayak ini.
11: Di dalam undang-undang juga tidak ditentukan bahwa setiap kawasan itu hanya dikuasai oleh satu-satu atau dua oknum. Tidak ada diatur. Kita hidup di negara hukum di Indonesia, tidak ada penguasa. Semua masyarakat mempunyai hak yang sama, apalagi sesama warga Indonesia, terlebih khususnya warga di Nusa Tenggara Barat dan Lombok.
10: Ini perlu diduduk bareng kan mereka, Pak Ketua?
11: Ya, perlu duduk bareng bahwa tidak boleh ada sektor-sektor yang lebih menguasai kawasan-kawasan. Kita ini negara hukum, bukan negara preman yang hanya dikuasai segelintir orang.
10: Nah, ini kan banyak juga event-event pariwisata yang sudah hadir di daerah kita ini, Pak Ketua. Ini ke depan kira-kira berpengaruh buruk nggak gitu?
11: Iya, ini menjadi sesuatu berita yang viral, sehingga ini menjadi isu pariwisata dunia. Kita ingin menghindari isu negatif-negatif seperti itu, supaya tidak mengganggu citra pariwisata di NTB.
10: Tapi sebenarnya baiknya untuk penyediaan transportasi itu seperti apa kalau dari kacamata Pak Ketua?
11: Ini persoalan, saya pikir kita harus memberi porsi yang besar kepada masyarakat sipil kawasan. Baik itu bukan hanya kita bicara mengenai transportasinya, tetapi bagaimana mereka kita optimalkan keterlibatannya dari sektor lain agar serapan tenaga kerja itu bukan hanya mereka cari nafkah itu sendiri, karena mereka kesulitan cari nafkah ini dengan menempuh dengan cara-cara yang melanggar hukum begitu.
10: Terakhir Pak Ketua, harapannya kepada pelaku sopir kita ini agar hal-hal ini tidak terulang kembali gitu.
11: Harapan kita bahwa pariwisata kita milik kita bersama. Tidak ada yang bisa menguasai satu kawasan atas nama kelompok masyarakat manapun, tidak boleh menguasai. Kita ingin hidup sama-sama, berdampingan, supaya pariwisata kita terus membaik. Yang rugi siapa bila pariwisata kita terganggu, tidak ada tamu. Kita semua yang rugi. Untuk itu, kita harus jaga sama-sama untuk pariwisata kita lebih baik. Yang kedua, kami ingin sekali meminta kepada semua pihak bagaimana kita melibatkan masyarakat di sekitar kawasan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Guna mempermudah mencari nafkah semua pihak untuk mengembangkan pariwisata kita tentu akan didukung secara baik oleh semua pihak.
10: Terima kasih Pak Ketua atas informasinya.
11: Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Gelaran MotoGP 2026 di Mandalika tidak hanya menjadi perhatian Kabupaten Lombok Tengah sebagai lokasi utama sirkuit. Kabupaten Lombok Barat turut memperkuat kesiapan pengamanan karena menjadi salah satu wilayah penyangga yang akan dilalui maupun disinggahi para wisatawan dan penonton. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
2: Oke, kesiapannya kita sebagai jalur penyangga kegiatan MotoGP.
12: Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya menjadi perhatian wilayah Lombok Tengah. Lombok Barat sebagai salah satu daerah penyangga turut memperkuat pengamanan, terutama pada jalur kedatangan wisatawan, kawasan pelabuhan, lokasi wisata, hingga sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas. Kapolres Lombok Barat AKBP Melisa Amelia mengatakan, pengamanan disiapkan untuk memastikan masyarakat maupun wisatawan yang melintas dan beraktivitas di Lombok Barat tetap merasa aman selama rangkaian MotoGP berlangsung. Menurutnya, posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga membuat sejumlah titik harus mendapat perhatian lebih, khususnya kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu pintu masuk pergerakan orang menuju Pulau Lombok.
2: Tentunya meningkatkan situasi Kamtibmas di pelabuhan dan menyiapkan juga anggota di titik-titik kerawanan kemacetan, kemudian kriminalitas juga kita perhatikan di titik-titik mana saja agar yang hadir atau yang datang untuk menonton, berpartisipasi di MotoGP merasakan aman dan tentram berada di Lombok Barat.
12: Penguatan keamanan ini diharapkan mampu menjaga Lombok Barat tetap kondusif sebagai wilayah penyangga MotoGP 2026. Dengan pengamanan di jalur masuk, titik rawan kemacetan, kawasan wisata, hingga pelabuhan, kehadiran wisatawan diharapkan memberikan pengalaman yang aman, sekaligus mendukung geliat pariwisata daerah.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat pengawasan keselamatan transportasi khususnya angkutan laut dan aktivitas di pelabuhan. Langkah ini dilakukan menyusul sejumlah kecelakaan transportasi laut yang terjadi belakangan ini. Muhammad Halwi melaporkan.
13: Teman-teman di perhubungan juga secara rutin melakukan checking mengenai kondisi.
14: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta seluruh pihak meningkatkan standar keselamatan transportasi, baik angkutan laut maupun darat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta Dinas Perhubungan rutin melakukan pemeriksaan terhadap kelaikan sarana transportasi. Iqbal menegaskan, keselamatan tidak boleh hanya dianggap sebagai bagian dari administrasi atau kegiatan bisnis biasa.
13: Ya, pokoknya kita tingkatlah standar keselamatan, dan saya sudah minta ke teman-teman di perhubungan juga secara rutin melakukan checking mengenai kondisi kelaikan laut, kelaikan darat, gitu, supaya dicek semua lah. Jangan dianggap bisnis as usual, udah harus mulai berikan perhatian khusus. Nggak harus pakai pemadam kebakaran, tapi yang penting di pulau-pulau, kemudian itu ada hidran, ada alat APAR yang memenuhi syarat, itu yang penting. Dan yang penting di semua alat-alat transportasi itu APAR harus ada.
14: Iqbal juga meminta ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR, serta hidran diperhatikan, terutama di wilayah kepulauan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar mengatakan pengawasan keselamatan di pelabuhan akan diperketat. Menurutnya, prosedur keselamatan harus benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi.
15: Di faktor keselamatan itulah, tidak bisa ditawar itu yang utama. Jadi, keselamatan tidak hanya tataran administrasi seperti itu tadi kan, hanya lewat begitu saja, tapi betul-betul kita jaga itu. Perlu diperhatikan, makanya semua stakeholder kita yang di khususnya di pelabuhan, di semualah sarana-sarana transportasi, simpul-simpul kita harapkan untuk bekerja sesuai dengan SOP yang ada di masing-masing kita, terutama faktor keselamatan loh. Itu yang jadi penekanan, karena akhirnya sering terjadi kejadian yang tidak kita inginkan gitu.
14: Di Sub NTB juga membenahi sistem manifest penumpang di pelabuhan agar data dalam dokumen sesuai dengan jumlah penumpang sebenarnya. Ervan menegaskan, ketepatan manifest sangat penting untuk memastikan proses evakuasi dan penanganan korban dapat dilakukan dengan cepat saat terjadi kecelakaan.
0: Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakui jika pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan masih berbenturan dengan adat yang sangat kuat. Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat Nasrullah mengatakan, mayoritas kasus nikah dini terjadi akibat faktor ekonomi dan keluarga. Kantor wilayah Kemenak NTB mencatat ada 1.963 kasus pernikahan usia anak terjadi sepanjang tahun 2025. Nasrullah menuturkan program pencegahan pernikahan usia anak telah dilakukan secara rutin melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dan kantor urusan agama di masing-masing kecamatan.
16: Dan itu kita turun kepada seluruh pondok pesantren, masyarakat, tentang bagaimana kita memberikan sosialisasi, bimbingan kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu merarik kode, merarik di bawah umur. Itu program utama yang dimiliki oleh Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini merarik kode.
0: Menurutnya, Kemenak NTB terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, santri, serta madrasah dan sekolah, terutama jenjang madrasah aliyah agar tidak melakukan pernikahan pada usia yang belum matang. Guru Besar Bidang Sejarah dan Peradaban Islam UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Jamaluddin, mengajak generasi muda untuk tidak mudah terprovokasi oleh dinamika sosial dan politik yang dapat memicu perpecahan. Menurutnya, persatuan dan kekompakan merupakan modal penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan bangsa. Ia juga meminta masyarakat tetap kritis terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan bangsa, namun menyampaikan kritik secara baik dan konstruktif.
17: Generasi muda kita ini, mari tetap kita perkokoh persatuan ini. Jangan berpecah belah, tetaplah bersatu. Tetap kokohkan nilai-nilai persatuan itu. Kompak, utuh, bersatu itu satu slogan. Yang kalau kita lepas, maka kita akan berada di ambang kehancuran. Jangan cepat-cepat menjelekkan kawan, menjelekkan pemerintah, menjelekkan negara. Kita mengkritik dengan cara-cara bil ahsan, dengan cara yang baik.
0: Profesor Jamaluddin mendorong generasi muda untuk menggali dan menerapkan kembali kearifan lokal yang diwariskan para leluhur. Pasalnya, nilai-nilai tersebut mengajarkan penyelesaian persoalan secara arif tanpa menimbulkan masalah baru. Profesor Jamaluddin berharap generasi muda terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. kain tradisional Lombok mendapat ruang dalam publikasi internasional melalui buku Two Island, One Thread, Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collection. Buku yang membahas tekstil Lombok dan Bali tersebut diluncurkan Art Gallery of South Australia, Adelaide, Australia Selatan. Holil Bisri melaporkan.
18: Kain tradisional Lombok kembali diperkenalkan melalui publikasi yang menjangkau pembaca internasional. Buku Two Island, One Thread, Lombok and Bali Textile from the Michael Abbott Collection mengangkat pembahasan mengenai kain Lombok, hubungan tekstil Lombok dan Bali, serta koleksi tekstil yang dihimpun kolektor asal Australia tersebut. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nurala mengatakan, buku tersebut disusun dengan melibatkan penulis dari sejumlah negara, termasuk 8 penulis dari Indonesia dan beberapa penulis dari Museum Negeri NTB.
19: Nah, buku ini bercerita tentang hal ihwal kain Lombok. Satu, bicara tentang kain Lombok dan bicara tentang hubungan antara kain Lombok dengan kain Bali dan bicara tentang kain Bali. Makanya judul Lombok and Bali Textile. Nah, buku ini agak berat, bisa 4 kilo lebih. Artinya keseriusan kita dalam menulis.
18: Buku setebal 572 halaman tersebut memuat pembahasan mengenai ratusan motif kain dan diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi masyarakat serta peneliti yang ingin mendalami tekstil tradisional Lombok. Nurala mengatakan publikasi tersebut menjadi bentuk keseriusan dalam mendokumentasikan budaya Lombok melalui pendekatan keilmuan. Ia berharap langkah tersebut menjadi awal bagi pengembangan kajian tekstil Lombok secara lebih luas, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah ke tingkat internasional.
0: Aktivitas komunitas skateboard yang menggunakan sejumlah ruas jalan di kawasan The Mandalika, Lombok Tengah mulai ditata oleh pengelola kawasan, yakni Injourney Tourism Development Corporation, ITDC. Saat ini ITDC tengah mencari lokasi yang lebih tepat agar aktivitas komunitas tetap dapat berkembang tanpa mengganggu arus lalu lintas, keselamatan pengguna jalan maupun aktivitas pariwisata. General Manager The Mandalika, Pariwijaya, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan komunitas skateboard untuk membahas penataan tersebut. Pembahasan meliputi aspek legalitas, keamanan, keselamatan hingga penentuan lokasi karena aktivitas skateboard saat ini ditemukan di beberapa ruas kawasan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena ruas-ruas tersebut juga digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan aktivitas wisatawan.
20: Tentu itu perlu dirapikan, ditertibkan, disonasikan pada tempat yang tepat sehingga sesuai dengan peruntukan master plan. Kita juga sedang membahas hal tersebut. Dari tim kita sudah ketemu dengan perwakilan mereka untuk bagaimana mendiskusikan itu agar lebih tepat secara lokasi, lebih aman. Tentu kami masih mengkaji juga.
0: Pari mengatakan ITDC terbuka terhadap peluang kerjasama dengan komunitas skateboard. Namun bentuk kerjasama maupun lokasi kegiatan masih akan disinkronkan dengan master plan dan tim keamanan kawasan. Pihaknya berharap penataan ini nantinya dapat memberikan ruang bagi komunitas skateboard tanpa mengganggu pengguna jalan maupun aktivitas wisata di kawasan The Mandalika. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Dinas Pariwisata Lombok Tengah akan menggandeng seluruh pihak untuk menata transportasi wisata di kawasan Mandalika, menyusul kembali terjadinya konflik antar sopir. Kabupaten Lombok Barat turut memperkuat kesiapan pengamanan MotoGP Mandalika 2026. Saya Apriana Mah dan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Mayok Tarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 21 September 2026. Komplek dan juga menjaga objek wisata Nusa Tenggara Barat menjadi topik hari ini. Dan tentunya kami nanti selama 50 menit ke depan membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Berbicara terkait dengan keamanan, kemudian juga konflik dan cara mitigasi konflik di sejumlah objek wisata di Nusa Tenggara Barat, masyarakat kita khususnya pengguna media sosial, akhir-akhir ini cukup dikejutkan dengan beberapa fenomena-fenomena ataupun konflik khususnya antara transportasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang cukup menonjol. Salah satu persoalan yang memang kerap terjadi gitu ya, salah satunya bahkan terbaru ini soal perebutan penumpang antara pelaku transportasi lokal dan juga taksi ataupun transportasi yang berbasis aplikasi.

0: komunikasi. Nah, dalam beberapa kasus tersebut sudah masuk ke adanya dugaan intimidasi dan juga penganiayaan. Terbaru memang terjadi begitu ya. Ini kembalinya terjadi kasus di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tepat pada 13 September 2026 lalu, ini kembali terjadi cekcok antara sopir taksi online dan juga sopir travel lokal yang ada di kawasan Mandalika. Persoalannya itu tadi masih sama berkaitan dengan penjemputan wisatawan di dalam kawasan. Nah, ini pun mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak, khususnya dalam hal ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri. Sebelumnya juga, selain kejadian 13 September 2026 ini, pada Juli 2026 juga sudah terjadi. Ini dua sopir taksi online dilaporkan mengalami dugaan penganiayaan ketika hendak menjemput penumpang di kawasan Mandalika. Hanya saja memang dua kejadian ini, baik itu kejadian pada Juli 2026 dan juga pada 13 September 2026 ini, semua pihak begitu ya, baik dari sopir online ataupun transportasi online berbasis aplikasi dan juga sopir lokal ini memang sudah sepakat untuk damai. Hanya saja memang ini menjadi perhatian karena terus terulang kembali terjadi, dan ini juga ada anggapan kita di tengah masyarakat kita, ini harusnya ada kesepakatan di kalangan sopir lokal bahwa taksi ataupun transportasi online ini hanya diperbolehkan mengantar penumpang, bukan menjemput. Nah, kemudian selain kejadian terjadi di kawasan Mandalika, beberapa waktu lalu juga sempat terjadi di kawasan Titi Batu, Kabupaten Lombok Timur. Kalau di Titi Batu, Lombok Timur, karena sering terjadi, di sini sopir lokal pun secara terbuka menolak taksi online. Nah, komunitas sopir lokal menyatakan bahwa taksi online tidak diperbolehkan menjemput wisatawan di kawasan tersebut, tetapi masih diperbolehkan melakukan driving ataupun mengantar penumpang. Ini setidaknya mereka yang tergabung dalam sebuah komunitas, ya, kurang lebih ada puluhan sopir, ini sudah menyatakan ataupun dengan tegas menolak sopir taksi online ini masuk ataupun menjemput ya penumpang di area Titi Batu, Lombok Timur. Ini alasannya karena tarif taksi online ini dianggap lebih murah sehingga wisatawan lebih milih transportasi online dibanding sopir lokal. Nah, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar, silakan. Mungkin ada dari Anda yang punya pengalaman diantar oleh sopir taksi ataupun juga dari sopir lokal. Mungkin ada saran dan masukan dari Anda terkait dengan itu, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti kami akan kembali melanjutkan diskusi ini pendengar sembari kami menunggu Anda bergabung. Kita akan jeda dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
3: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
2: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
3: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

0: Widih, mobil kamu keren banget. Bisa nunjukin jalan, puter musik sendiri lagi. Canggih betul.
1: Iya dong. Tapi ada lagi nih mobil yang lebih canggih. Tuh tuh, lihat tuh mobil di depan. Bisa terbang.
0: Hah? Bisa terbang? Mana bro? Masih napak aspal aja tuh mobil.
1: Itu tuh, lihat tuh. Tuh, bisa terbangin tisu dan plastik. Bisa terbangin ludah sisa rendang. Bisa terbangin puntung rokok yang bisa ngebakar tangki kendaraan lain di jalan. Ih, bahaya banget kan?
2: Amit-amit, cabang bayi, jauh-jauh deh dari orang kaya gitu.
1: Tuh, kan? Google aja ngerti.
3: Etikamu dalam berkendara di jalan raya menentukan kenyamanan dan keselamatan untuk semua.
4: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Kami juga masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Melanjutkan diskusi terkait dengan taksi online, persoalan ataupun konflik yang kerap terjadi antara taksi online dan juga taksi lokal yang dalam hal menjemput, khususnya penjemputan dan juga pengantaran wisatawan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara itu, dengan adanya beberapa konflik yang terjadi di sejumlah kabupaten, baik itu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, khususnya di kawasan Gili Tramena dan juga beberapa objek-objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Ini pemerintah Provinsi NTB saat ini sudah mulai berpikir untuk membuat sistem zona. Nah, saat ini pun pemerintah provinsi sudah melakukan kajian aturan antar jemput wisatawan di kawasan wisata. Setidaknya Dinas Perhubungan dalam hal ini sedang menyiapkan beberapa kajian yang kemungkinan tidak hanya berlaku di Mandalika tetapi juga untuk Senggigi, kemudian juga Bangsal, Titi Batu hingga Pelabuhan Lembar. Salah satu skema yang sedang disimulasikan yaitu pemisahan hak drop up dan juga pick up, drop off maksud kami dan juga pick up. Nah, misalnya itu transportasi dari luar kawasan boleh mengantar ataupun hanya melakukan drop wisatawan, namun penjemputan wisatawan di dalam kawasan hanya diberikan kepada transportasi lokal. Sebaliknya juga, transportasi lokal tidak mengambil penumpang di luar wilayah operasionalnya. Hanya saja memang 3 poin tadi masih dalam kajian ataupun draft pemikiran dan ini belum final. Nah, pemerintah provinsi pun juga meminta pelaku transportasi lokal dan juga online untuk menahan diri sampai kajian selesai. Tujuannya tadi itu satu, agar objek-objek wisata kita kemudian juga wisatawan kita ini bisa merasakan keamanan dan juga kenyamanan selama berwisata di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan dalam hal ini sebentar lagi, gitu ya, 2 pekan lagi akan diselenggarakan penyelenggaraan internasional yaitu MotoGP 2026 sehingga masyarakat kita khususnya pelaku pariwisata diminta untuk menahan diri agar tidak memberikan kesan yang negatif selama objek wisata kita itu ada khususnya dalam nanti selama penyelenggaraan MotoGP 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan terbaru juga persoalannya ternyata sudah muncul di destinasi lain. Ini pada Januari 2026, Organda Nusa Tenggara Barat juga mempersoalkan masuknya PO dari luar daerah ke jalur KSPN Lombok. Nah, pelaku transportasi lokal dan juga sejumlah wilayah termasuk Mataram, Senggigi, Bandar Lombok hingga Sembalu menyampaikan keberatan karena tidak merasa dilibatkan. Nah, ini juga menjadi persoalan yang cukup lama, hanya saja memang penyelesaiannya belum bisa ditentukan ataupun belum ada aksi nyata hingga saat ini. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan juga nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara beberapa poin juga yang menjadi catatan dari sejumlah wisatawan kita ataupun masyarakat kita secara umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa kasus-kasus di atas bisa muncul ini jika dilihat dari beberapa pola ataupun empat sumber konflik. Salah satunya adalah pertama tadi adanya perebutan penumpang. Belum diketahui secara pasti siapa yang berhak mengambil wisatawan di dalam destinasi dan juga siapa saja yang dibolehkan. Kemudian juga adanya perbedaan tarif di baik itu antara transportasi online dan juga transportasi lokal. Biasanya transportasi online ini menawarkan tarif yang dianggap lebih murah jika dibandingkan dengan jasa lokal. Nah, ini juga biasanya menjadi konflik ya, dan ini juga memang kembali lagi sebenarnya itu kembali ke hak masing-masing wisatawan. Kemudian juga ada tidak jelasnya begitu ya batas wilayah operasional. Termasuk juga tadi poin terakhir adalah kekhawatiran ekonomi masyarakat lokal. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti kami akan melanjutkan diskusi pagi hari ini pendengar pada sesi kedua. Kita akan coba langsung berdiskusi bersama dengan Ketua Himpunan Pramuwisata HVI Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Lalu Patwir Uzali. Kita akan coba mengetahui apakah sudah ada langkah yang memang disiapkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kemudian juga apakah sudah ada rapat ataupun koordinasi yang melibatkan langsung pelaku pariwisata, khususnya sopir, baik itu sopir taksi online atau juga sopir lokal yang ada di sejumlah objek wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga langkah kedepannya apa untuk menjamin keamanan dan juga ketertiban dan juga menjaga kondusivitas daerah khususnya jelang penyelenggaraan MotoGP 2026. Nah, silakan. Mungkin ada masukan dari Anda pendengar? Mungkin juga ada pendapat dari Anda. Mungkin juga ada dari Anda yang sudah punya pengalaman menggunakan jasa transportasi lokal dan juga transportasi online. Silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Kita akan melanjutkan diskusi ini pendengar nanti pada sesi kedua pukul 8 lewat 30 menit. Selanjutnya mari kita simak satu buah lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Nanti kita akan kembali berdiskusi, pendengar, untuk topik hari ini pada sesi kedua. Kita akan langsung nanti berbicara terkait dengan bagaimana solusi yang tepat agar konflik ini tidak kembali terjadi di Nusa Tenggara Barat bersama dengan langsung Ketua Pramuwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat nanti pada sesi kedua. Berikutnya, pendengar, mari kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.